Sama Pro 2 di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program A2 di Banda Aceh. Dan beberapa lagu-lagu penyemangat pagi baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Sama Pro 2 mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang kita awali di pagi hari ini tetap bersemangat. Dan yang pastinya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan juga untuk Anda juga yang monitor siaran kami, mungkin yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati dan semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Pukul 7:03 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, nanti kami akan temani suasana pagi kamu dengan juga menghadirkan informasi-informasi aktual. Namun untuk menyemangati suasana pagi kita, lagu-lagu hiburan, coba kami hadirkan kembali ya, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Tumapo dua di mana pun Anda berada, beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, teman Pro 2. Untuk menyemangati dan menghibur suasana pagi kita semua, kita akan hadirkan informasi-informasi aktual, info kali ini dari Banda Aceh, seperti diberitakan. Pilihan transportasi dari Banda Aceh menuju Sabang maupun sebaliknya, tidak hanya soal jadwal keberangkatan, jenis kapal yang digunakan juga menentukan tarif, lamanya perjalanan, dan hingga apakah ada penumpang yang bisa membawa kendaraan. Bagi yang ingin perjalanannya lebih cepat, kapal cepat menjadi sebuah pilihan. Moda transportasi ini juga melayani penumpang tanpa kendaraan dengan waktu jarak tempuh 45 menit hingga 1 jam. Kapal cepat melayani rute Ulele Banda Aceh Balohan dan juga Sabang. Dan sebaliknya, tarif dibedakan berdasarkan kelas serta usia penumpang. Untuk Anda mungkin wisatawan dari luar yang ingin berkunjung ke Sabang, untuk Anda yang ingin menggunakan jasa kapal cepat ataupun kapal lambat, berikut daftar harga tiket untuk hari ini seperti diberitakan. Untuk kelas VIP, tiket dewasa dipatok dengan harga Rp125.000, sedangkan anak-anak Rp110.000. Sedangkan kelas eksekutif, tarif dewasa Rp100.000 dan anak-anak Rp85.000. Untuk bayi, tarif yang dikenakan sebesar Rp15.000. Ada pula tarif khusus ya teman Pro 2 bagi pemegang KTP Sabang. Penumpang dewasa dikenakan Rp65.000, sedangkan anak-anak Rp55.000. Tiket kapal cepat dapat dibeli secara daring melalui aplikasi Express Bahari maupun secara langsung di loket penjualan tiket. Berbeda dengan kapal cepat, kapal feri Daroro menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin membawa kendaraan nih dari Banda Aceh ke Sabang dan juga sebaliknya. Waktu tempuh kapal feri sekitar 2 jam lebih lama dibandingkan kapal cepat. Namun kapal ini mendapat mengangkut kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan penumpang sekaligus. Untuk tarif harga tiketnya teman Pro 2, untuk dewasa sebesar Rp35.000 per orang, sedangkan bayi Rp4.200 per orang. Untuk sepeda motor tarifnya diperkirakan Rp68.000 yang sudah termasuk satu orang pengemudi ya. Dan harga tiket lainnya untuk Anda mungkin yang ingin membawa sementara kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan tarif Rp457.000 yang sudah termasuk maksimal 5 orang penumpang. Saat ini layanan feri Sabang Banda Aceh dilayani dua armada tersebut, yakni KMP Aceh Hebat 2 dan KMP BRR. Namun KMP BRR sedang menjalani perawatan tahunan sehingga pelayaran sementara mengandalkan KMP Aceh Hebat. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana liburan, semoga suasana liburan kamu menyenangkan. Untuk kamu juga yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan kami temani kembali suasana pagi kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami temani kembali suasana pagi Anda dengan kembali menghadirkan info-info aktual ya. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari luar negeri. Seperti diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada Oman di tengah upaya Washington membuka jalan menuju negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Oman jika negara tersebut dinilai menghambat perundingan AS Iran, termasuk pembahasan terkait Selat Hormuz. Di sisi lain, teman Pro 2, pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump pada Fox News pada Senin 17 Agustus 2026 ketika ditanyai mengenai peran Oman dalam negosiasi dengan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur yang paling penting dan paling strategis di dunia ini dan menjadi titik penting bagi perdagangan energi global. Ancaman tersebut muncul setelah Iran pada Sabtu mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai peta jalur pelayaran di Selat Hormuz, menyusul negosiasi teknis yang berlangsung selama beberapa pekan. Trump juga mempunyai jalur rahasia dengan IRGC. Dalam pernyataan yang sama, Trump juga mengungkapkan bahwa Washington memiliki saluran komunikasi langsung dengan pejabat Korps Garda Revolusi Islam Iran. Namun Trump tetap melontarkan pernyataan keras terhadap Teheran. Dia mengatakan Iran seharusnya mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah. Pernyataan tersebut memperlihatkan kombinasi antara ancaman militer dan jalur diplomasi rahasia yang kini dijalankan Washington dalam menghadapi Iran. Trump juga punya saluran komunikasi dengan Hamas. Trump juga berbicara mengenai situasi di Gaza yang menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki jalur komunikasi tersendiri dengan Hamas. Ia juga mengatakan Israel tidak seharusnya melakukan serangan di Gaza dan mengklaim Hamas telah menyetujui untuk meletakkan senjata. Pertanyaan tersebut disampaikan ketika Washington mendorong implementasi rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump. Rencana tersebut mencakup peluncuran senjata Hamas serta penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Tak hanya itu, teman Pro 2, di saat ditanyai mengenai politik domestik Israel, Trump juga mengatakan dirinya menilai akan lebih baik jika tidak ikut campur dalam pemilu Israel, meskipun tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Pernyataan Trump mengenai Oman, Iran dan Hamas dan politik Israel tersebut menunjukkan bagaimana Washington tengah memainkan beberapa jalur sekaligus ancaman militer, komunikasi rahasia dan diplomasi dalam menghadapi sejumlah krisis di Timur Tengah. Teman Pro 2, demikian informasi dari luar negeri yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan kembali info-info lainnya, menarik lainnya, untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh, 92,6 MHz.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz, program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan mengantar kita ke hingga pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, coba kami temani dengan informasi-informasi aktual. Kita beralih ke dunia bola ya, teman Pro 2. Info kali ini dari Liga Spanyol. Rapinya di salah satu pemain Barcelona diproyeksi memegang ban kapten utama Barcelona pada musim 2026-2027. Kabar ini dilaporkan jurnalis ESPN Brazil Bruno Andrade. Jika keputusan tersebut resmi, Rapinya akan tercatat sebagai pemain Brazil pertama yang dipercaya sebagai kapten utama Blaugrana. Langkah ini hadir seiring perombakan besar-besaran dalam kelompok kepemimpinan jenjang jelang musim baru. Perubahan terjadi setelah Marc-Andre ter Stegen dan Ronald Araujo sebelumnya menempati posisi teratas hierarki kapten. Sementara Frankie de Jong, Pedrik juga berada dalam kelompok tersebut. Situasi terbaru membuka ruang bagi Rampinya mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dan selain itu teman Pro 2, menurut Bruno Andrades, Barcelona menyiapkan Rapinya sebagai kapten utama mulai musim 2026-2027. Penempatan ini tinggal menunggu keputusan resmi klub. Penunjukan tersebut akan menjadi momen bersejarah bagi Rafinha berpeluang menjadi pemain Brazil pertama yang menjandang status kapten utama Barcelona. Momentum ini juga beriringan dengan kebutuhan figur baru di pucuk kepemimpinan tim. Rafinha dinilai memenuhi kriteria sebagai perannya meningkat signifikan sejak Hansi Flick menangani tim. Winger 29 tahun itu juga kian konsisten menjadi bagian penting dalam struktur permainan. Ter Stegen dan juga Araujo sebelumnya berada di posisi teratas dalam hierarki kapten. Kini keduanya tidak lagi menjadi bagian dari skuad utama Barcelona setelah menjalani masa peminjaman ke Ajax Amsterdam dan juga Liverpool. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan kembali info-info lainnya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: think so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Di Santai Siang edisi hari ini, teman Pradua, Selasa 18 Agustus 2026, dengan aku Salsa menemani Santai Siang kamu. Bagaimana kabarnya hari ini teman Pradua semua? Semoga ya semua dalam keadaan sehat walafiat, atau yang sedang kurang sehat semoga segera sembuh dari kurang sehatnya. Mau curhat sedikit ya teman Pradua. Enggak tahu kenapa pagi ini kayak banyak banget orang yang bakar sampah. Ya pokoknya asap-asap bertebaran deh. Aku menuju ke sini tuh dari rumah ya kan. Udah kayak apa ya? Tapi kalau di panggung orang nyanyi gitu biasa ada asap-asap surga ya. Ini aduh diantar sama asap-asap ya bebakar sampah kan enggak enak juga ya. Sampai bertanya-tanya apakah hari ini hari bakar sampah. Tapi fenomena bakar sampah memang ya enggak aneh ya. Bahkan ya udah orang kalau mau bakar sampah aja. Padahal juga dampaknya enggak main-main loh teman Pradua. Selain mengganggu kenyamanan orang sekitar ya, tentu saja asap-asap itu kan juga berpengaruh ke kesehatan. Kalaupun mau ditegur, bingung juga ya teman Pradua, harus benar-benar ngasih edukasi yang benar juga buat bakar-bakar sampah ini. Di Tangerang ada loh kasus ya di mana seseorang itu mau negur gitu orang yang bakar sampah teman Pradua. Nah, berujung menjadi kasus dugaan penganiayaan

Memang kadang-kadang ya kan menegur itu maksudnya baik, tapi kadang-kadang juga respon gak melulu kayak menerima gitu ya kan, mencerna apa yang dibilang tadi benar gak ya. Nah karena duluan emosi juga mungkin ya, jadi kayak gak suka nih ditegur-tegur kayak gini. Nah kasus yang dibakarnya sebenarnya daun kering teman berdua, bukan plastik, jadi masih diperbolehkan. Ini respon dari yang kena tegurnya. Dan parahnya lagi teguran yang disampaikan mereka berdua ini berujung juga adu mulut di antara kedua belah pihak ya. Jadi setelah sempat berdebat di pinggir jalan ya, si Wawan ini menuturkan kalau ya Fahriyadi yang membakar sampah ini teman berdua masuk ke dalam rumah, tapi Chris kembali datang dan memberikan teguran dengan nada tinggi. Dan kalau menegur juga harus baik-baik ya teman berdua. Dan berujung penyiraman gelas berisi air kolam, dan itulah yang memicu mereka ribut. Tapi kalau kayak daun-daun kering gitu ya kan, yang organik-organik bagusnya di kompos juga sih ya teman-teman berdua. Metode kompos kan juga bagus untuk tanah ya kan, untuk pupuk.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih teman berdua, kalau ya sekarang kan ngelihat keadaan yang kayak banyak polusi ya kan, banyak ya radiasi atau hal-hal yang bikin kita juga nggak sehat kalau keluar rumah. Di dalam rumah juga nggak sehat karena nggak kena matahari, tapi kalau keluar jadinya ribet ya kan teman berdua. Ya harus pakai sunscreen segala macam, tapi ya kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Ini ya sekarang terobosan juga ada aja teman berdua. Jadi ya sekarang tuh ada loh pakaian yang anti polutan. Jadi kalau kamu tuh pakai jaketnya ya kan, itu bahannya benar-benar melindungi kamu dari polusi, dan ya bisa jadi kayak aku bilang tadi, asap di mana-mana itu. Jadi kalau kamu sampai ke tempat tujuan juga terjaga tuh, paling ya jaketnya aja. Maksudnya jaketnya jadi pelindung. Dan beneran ada ya teman berdua, bahkan beberapa merek dan proyek inovasi yang secara khusus mengembangkan pakaian dan jaket anti polusi ya, anti polutan. Sebagian besar ini lahir dari kolaborasi antara Laboratorium Teknologi Tekstil, perancang busana lingkungan, dan kampanye kesadaran udara bersih.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 FM teman terbaik kamu. Jadi beneran ya, sekarang itu inovasi dari skincare anti polutan, terus juga fashionnya anti polutan ya kan teman peradua. Udara sekarang memang ya. Apalagi kalau di ibu kota yang katanya udaranya juga buruk. Jadi keren juga ya, sekarang itu ada jaket anti polutan loh teman peradua. Jadi bahannya itu memang filter karbon aktif yang menyaring partikel kotor dan gas beracun biar udara yang dihirup juga lebih bersih. Keren ya, nanti ada terobosan apa lagi kira-kira ya.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Gak cuma fashion dan juga skincare yang membantu kita ya terhindar dari polusi teman peradua, dan pintar-pintar kita juga buat memilih barang ya. Tapi sektor otomotif dan mobilitas juga ikut ambil bagian. Sekarang ada filter kabin HEPA tingkat tinggi loh. Jadi mobil-mobil modern sekarang itu dilengkapi dengan filter AC yang sudah bersertifikasi HEPA atau filter karbon aktif, yang dia tuh bisa menyaring virus, bakteri ya, sampai partikel asap jalanan yang tipis banget, biar udara di dalam kabin juga tetap bersih selama kemacetan. Aduh, the real ya, bersahabat dengan polusi juga ya. Maksudnya sekarang ya mikirnya udah kayak gitu ya teman berdua. Coba di zaman-zaman dulu sebelum ada polusi, mana ada terobosan-terobosan yang kayak gini.

kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.

0: Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Hal terkecil ya teman-teman dua yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi ketika keluar rumah, sebenarnya juga bisa pakai masker ya. Pakai masker itu kan bisa mencegah dari polusi juga ya, walaupun juga sebagian orang ngap ya pakai masker teman-teman dua karena nutupin hidung kan. Tapi sekarang ada masker kain fotokatalitik loh, tahu nggak itu gimana? Unik juga namanya ya, fotokatalitik. Dan masker kain modern nggak lagi sekedar menyaring debu secara mekanis aja, bahkan beberapa merek itu menggunakan kain yang ada lapisan partikel nanoperaknya atau titanium dioksida yang aktif membunuh bakteri dan mengurai gas polutan saat terpapar cahaya udara di luar. Bahkan ya untuk hal-hal kayak gitu aja kita udah kayak secanggih itu ya teman berdua. Bahkan untuk kayak hijab ya, terus ya memang pakaian-pakaian sehari-hari sekarang itu udah ada anti odornya juga dan dust repellent, itu penolak debu pada serat kain hijab dan kemeja komuter. Jadi dengan bahan kayak gini, partikel debu jalanan itu nggak akan menempel kuat pada serat kain ya teman perdua. Jadi cukup dikebas atau mudah dibersihkan saat dicuci.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: pasti, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu berpikir ya, teman peradua butuh banget juga air purifier penjernih udara di ruangan, tapi terkendala dengan budget. Karena bisa dibilang kalau beli air purifier itu ya filternya sendiri harus diganti berapa bulan sekali ya, 6 bulan sekali kalau nggak salah, bahkan ada yang setahun sekali ya, pokoknya harus diganti ya, dan itu juga lumayan ya harganya. In this economy gitu ya teman peradua, kita ngomongin soal air purifier, tapi ya ada yang lebih menghemat lagi ya, tanpa listrik bahkan ya bisa kita temui di lingkungan kita. Salah satunya adalah arang aktif atau activated charcoal teman peradua, dan karbon aktif yang terbuat dari bambu atau batok kelapa alami itu punya pori-pori mikro yang sangat banyak loh. Nah, arang ini yang bekerja seperti magnet alami yang menyerap bau tidak sedap ya, seperti jamur juga misalnya, dan kelembapan berlebih dan juga gas beracun di ruangan. Jadi kamu cukup yang meletakkan bongkahan arang bambu di dalam kantong kain kecil. Alam aja sudah menyediakan ya. Jadi kalau kita mau melihat yang alami-alami, sebenarnya ada teman peradua. Ya contohnya adalah lidah mertua ya. Ini bukan lidahnya ibu mertua, tapi tanaman teman peradua. Jadi tanaman satu ini memang bisa memproduksi oksigen di malam hari. Jadi kalau tanaman lain malam harinya melepaskan karbon dioksida, justru kebalikannya sama si lidah mertua ini. Jadi lidah mertua ini memang tangguh dan efektif juga menyaring benzena ya serta formaldehida dari udara ruangan.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: 92.6 FM, teman terbaik kamu. Wah, aku kedatangan someone yang akhirnya ya, walaupun cuma beberapa hari belum kelihatan. Maksudnya kita berjarak dulu ya kemarin, tapi hari ini Naura comeback. Hai Naura.
1: Hai Kak.
0: Ouch. Aduh, jadi rindu suara Naura ya. Naura, apa kabar Naura?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Dan hari ini punya kesempatan lagi ya, sambil nungguin Safa.
1: Iya betul.
0: Dia kenapa sih? Dia mau ngapain sebenarnya ke fotokopi itu? Kita juga jadi bertanya-tanya ya.
1: Gak tahu juga Kak.
0: Yang penting kita tunggu aja, mungkin ya 5 menitan lagi nyampe ya. Dan dia juga mau menyapa teman Pro2. Oke teman Pro2, spesial buat kamu ya. Jangan kemana-mana, stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Allah.

الله

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

على رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio, silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu. Ya. Oh iya kan.
1: Betul.
0: Eh, taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
2: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana,
1: Bang?
2: Kabar, Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Merdeka.

0: Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
1: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
2: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
1: Pengennya sini dengan ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Oke, terima kasih. Merdeka.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.

0: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
0: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: 92,6 FM teman terbaik kamu di santai siang ini teman peradua ya, dengan aku Salsa masih menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Di playlist kita saat ini ada Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Dan tentunya teman peradua masih terus kita putarkan lagu-lagu hiburan dan sampai pukul 3 siang. Selamat menjalani hari kamu teman peradua, tentunya dengan beragam playlist yang bisa juga kamu request ya. DM kita di @peradua Banda Aceh.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Hai teman beradu, akhirnya kita kedatangan ya si orang yang kita omongin tadi, Naurah ya.
1: Iya betul banget.
0: Oke, coba cek sound dulu, 1, 2, 3 tes.
1: Halo semuanya, kenalin aku Safa Salsabila, I'm back in Produa.
0: Eh kemana aja lo, lama banget sih.
1: Iya kak, tadi Safa tuh lagi ngeprint. Terus biasa lah tukang printnya itu kakek-kakek, agak tua mungkin agak lelet sedikit wajarnya.
0: Eh gak boleh kayak gitu, tetap harus sabar.
1: Tapi tadi kakeknya bilang, tapi makasih ya dek, katanya gitu. Biasanya kalau orang lain nungguin udah gak sabaran.
0: Iya sih, makasih loh kakek yang sudah berbaik hati itu ya. Oke, oke. Iya, dan kamu sampai sekarang masih sibuk ya Safa?
1: Enggak juga sih kak, sebenarnya udah happy nih mau pulang nanti.
0: Ya ampun. Nah, maksud aku dia tuh sibuknya satu ada kertas, satu ada gunting, jadi kayak anak TK main origami itu teman perdua. Jadi begitu. Tuh sayang tuh si Naura sebenarnya mau pulang sih dia, soalnya lapar. Tapi habis ini dia akan lega belum ya? Dia soalnya harus nungguin orang lagi.
1: Iya, tim saya dulu ini.
0: Tangan ya dan segala macamnya.
1: Tumbuhin kok aman.
0: Ya, emang kayak gitu temen ya kan.
1: Iya.
0: Saling menemani
1: banget.
0: Nah, harus ikhlas
1: nah. Ikhlas ya nah ngomongnya.
2: Iya, bestie ya.
0: Jadi gitu ya teman berdua. Tapi kalian ngerasa capek enggak kalau di situasi menunggu orang yang emang terlambat gitu kan, janjinya udah kayak jam 10 teng nih. Tapi dia aduh, morat-marit. Jadinya kita udah telat nih, tapi teman kita telat lagi. Gimana tuh, Nau?
2: Jujur kesel banget ya.
0: Oke.
1: Nau, sebelumnya aku mau minta maaf ya Nau, karena kirain aku duluan yang bakalan nyampe karena aku yang duluan gerak. Rupanya kamu duluan yang duluan nyampe. I'm so sorry today.
2: Aku kan emang gitu ya. Dari aku tuh sebenarnya on time banget orangnya. Jadi kayak walaupun orang itu telat, tapi tetap aja aku duluan yang sampai.
1: Wow, keren banget sih manajemen waktunya Naura. Aku salut dan aku kayaknya harus belajar dari Naura kalau bisa.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi jangan bosan sama aku ya Nau. Kalau nanti jumpa di kampus jangan sok cool and sok cuek.
0: Tapi emang ada juga orang yang udah kita telat tuh, dia tuh makin telat gitu. Kenapa ya? Padahal kita udah tahu nih orangnya super telat ya kan. Karena
2: iya, betul.
0: Punya kan teman kayak gitu.
2: Jadi kadang Nora sengaja telatin gitu.
0: Tapi ternyata tetap cepet. Apa hukum alam ya? Jadi tanda tanya juga.
2: Emang orang di sini udah makai jam Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
2: Kita misalnya janjian 9.30 tuh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jam 10 atau setengah 11 baru sampai mereka.
1: Nyindir siapa Nau? Nyindir aku kah?
0: Aduh, ada yang merasa ini. Jadi sama coba klarifikasi dulu Sam.
2: Mohon maaf banyak orang yang kayak gitu.
1: Oke, jadi ternyata bukan aku aja ya. Tapi Nau, kan kita ini udah gak magang lagi ya Nau. Kira-kira dirimu bakalan kangen banget atau kangen aja atau gak kangen sama aku Nau?
0: Aduh Nau,
2: sebenarnya kangen banget
1: ya
2: sama RRI ini.
0: Oh, kalimatnya.
2: Karena sekarang kesibukannya bukan magang lagi, kesibukannya udah ke lain, entah ke taekwondo, entah ke organisasi.
0: Dan bisa dibilang kamu tuh sibuk banget ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: bisa
0: kayak
2: bilang gitu.
0: Kayak untuk nongki-nongki pun susah gitu pastinya kan.
2: Iya betul.
0: Ya namanya juga ya mahasiswi, apa itu istilahnya?
2: Mahasiswi bukan kupu-kupu.
0: Iya pokoknya bukan kuliah pulang lah itu.
2: Iya.
0: Melala-melala itu.
2: Melala-melala.
0: Tapi ke organisasi gitu. Terus
1: love banget aku sama Nauren.
0: Asik. Jadi kamu nanti.
2: Makasih ya.
1: Iya Nau.
0: Kamu bakal kangen Naura gak nanti?
1: Kayaknya sih sikit tengil-tengilnya Naura itu bakalan kangen karena di kampus gak kelihatan.
0: Oh gitu. Masih, kadang dia emang sibuk aja.
1: Kan kak, maksudnya jadi tengil-tengilnya itu gak kelihatan di kampus.
0: Oh kalem aja dia.
1: Selama di sini baru deh kelihatan, sama sih kita Naura gak sih?
0: Enggak sih.
2: Oh, enggak sih, beda.
1: Oh iya. Okay,
0: jadi gimana tengilnya si Naura itu?
1: Dia rese kak, kadang suka. Aduh, nggak tahu lah bilangnya kak. Kadang kita ngomong ini dia ngomongnya lain, pusing aku kadang. Tapi aku cinta Naura.
2: Kadang King nggak nyambung juga.
1: Aduh, kok jadi saling sarkas sih. Ya udah deh, nah pokoknya selama kita magang di sini tuh aku nemu versi terbaru dari aku sendiri dan dari dirimu. I love you Naura.
2: Iya, makasih.
0: Tapi emang kayak gitu loh, kalau kita jarang jumpa sama orang tapi terus ada di satu fase kayak berdua sama orang ini nih, jadinya kayak ada chemistry gak sih?
1: Bener banget.
0: Atau gak ada sebenarnya, Nau? Biasa aja ya?
2: Iya, ada sih. Karena kan kita udah magang di sini selama 6 mingguan ya. Jadi udah tau lah kayak mana karakter
0: orang gitu
2: dari
0: ya,
2: dari setiap mereka ya.
0: Nah nanti misalnya kan balik lagi kampus, udah pasti beda-beda dong. Itu
2: iya,
0: itu nggak bisa dibilang sombong juga. Misalnya kayak Safa udah sibuk banget, Naura butuh ya kan, atau Safa butuh Naura, Nauranya udah sibuk banget ya, nggak bisa dibilang sombong juga sih di fase itu karena udah beda jalan juga. Jadi gitu sih.
2: Betul banget.
0: Iya kan, fakta kehidupan.
1: Iya benar.
2: Iya.
0: Kenapa Safa sedih banget? Tapi jujur nih, kalian berdua punya kesan apa sih waktu selama di sini dari hari pertama megang gitu satu sama lain, dari Naura untuk Safa, Safa untuk Naura?
2: Safa dulu.
1: Aduh, kayaknya dia pengen tahu banget kesan pesan dari aku.
0: Iya.
1: Apa ya kak kesan pesannya? Pertama-tama awalnya mikirnya kayak ya udah sih bareng Naura kayak gitu, walaupun nggak dekat di kampus, maybe I think bisa deket lah kayak gitu di luar kampus selama magang otomatisnya gitu kan kak. Dan selama magang sama Naura ini seru, kalau dibilang seru seru karena anaknya itu juga asik. Kalau kita asik dia bisa asik, kalau kita nggak asik mungkin dia juga nggak asik. Terus itu selama magang sama Naura ini sering berdua kemana-mana sih kak, ya nggak sih Nau?
2: Iya,
1: karena kadang Echa sibuk kayak gitu kan, jadi kadang Safa sama Naura keluar beli makan bareng, kemudian kadang duduk di ruangan bareng, kadang Safa ke ruangan Naura walaupun nggak sering kayak gitu. Jadi intinya selama magang di sini kesan pesannya sama Naura itu seru, best banget, dan mungkin kedepannya kalau kita ada kerja sama bareng lagi kita bisa lebih bangun chemistry lagi. Now I love you so much with you.
2: Kesan pesan dari Naura sih selama magang di sini yang pasti seru banget gitu. Dari hari pertama, ya sabar ya. Ntar dari hari pertama sampai akhir magang seru-seru banget. Terus senior dan kakak-kakak di sini juga baik-baik banget sama kita yang magang di sini gitu. Terus apa lagi ya? Ntar sama Safa ya kita juga sering berdua karena Echa kan kadang keluar, kadang ke kampus, kadang nggak ada dianya, jadi Nora berdua terus sama si Safa.
0: Tapi kamu nggak tertekan kan?
2: Enggak kok, seru banget dan seneng banget sama Safa, jadi
1: kenapa kayak agak tertekan gitu ya wajahnya bilangnya Nau.
0: Tapi kalau mau jujur, jujur aja gak apa-apa juga gak sih?
1: Iya sih, tapi saya tidak ada tertekan-tertekannya sama sekali. Dia kayak mau tarik nafas.
0: Emang kamu memperlakukan Nora seperti apa yang mungkin
1: baik.
0: Kamu gak tahu tapi kan baiknya kamu belum tentu baik untuk dia.
1: Is Nora emang gitu parah.
0: Tapi ada loh, kita tuh kadang udah mencoba berbuat baik Saf, tapi ternyata baik kita itu gak membuat orang nyaman.
1: Ya Allah, salah apa? Jadi aku harus kesana.
0: Enggak, ini kita mungkin bahas tentang kehidupan yang ada di lingkungan pertemanan seperti itu Nora. Jadi kayak orang mungkin berbuat baik tapi ternyata kita gak nyaman dengan kebaikan itu. Ya misalnya kayak kita tuh gak makan gula lah ya. Dia bawain gula-gulaan, kue-kuean yang gitu. Sebenarnya dia udah tahu juga kita tuh gak suka gula tapi tetap dibawain, kan nyebelin ya Nau ya.
2: Ya kadang yang kayak physical touch gitu, yang terlalu physical touch. Nora kan agak gimana ya gitu, agak kaku Nora, gak bisa membalas physical touch lagi gitu. Kayak Nora orangnya kan di rumah kaku gitu, terus datang orang physical touch tiba-tiba peluk, kayak apa sih? Gimana Saf?
1: Ya gimana? Iya, jadi benar banget nih. Aku tuh emang anaknya physical touch parah. Jadi sorry ya Nau, minta maaf banget selama ini. Mungkin aku sering banget nyentuh-nyentuh kayak risih, tapi berani bilangnya tuh waktu kita udah mau selesai. So aku kan gak tahu kalau ternyata kayak itu anti banget sama orang yang physical touch. Aku minta maaf ya Nau, mungkin kesan kurang baiknya itu di situ.
2: Sebenarnya bukan anti sih Kak, lebih ke gak terbiasa sama orang yang terlalu physical touch.
0: Mungkin mungkin Safa ini orangnya suka membelai-belai. Karena kan Naura ini imut ya, kita lihatnya tuh imut, kecil, lucu gitu. Jadi kayak Safa mungkin gemes liatinnya. Jadi kayak ditoel-toel pipinya tuh. Ya begitu Kak Saf?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak. Ya deng, ya udah. Tapi emang kenapa kamu bisa jadi orang yang sangat physical touch gitu?
1: Enggak tahu Kak, kenapa bisa kayak gitu. Awalnya mungkin mulanya dari ini ya Kak, Safa ke Bunda Safa emang kayak gitu, parah. Kadang emang kayak Bunda kayak gitu. Abis itu kayak datengin cium-cium kayak gitu. Bunda Safa pun kayak ya udah dia biarin aja. Jadi kayak kebawa sama orang lain kayak gitu.
0: Tapi lucu ya, karena Safa ini anak pertama, biasanya anak pertama itu kayak lebih tangguh, mandiri, enggak suka yang menye-menye gimana gitu. Nah, sementara si Naura ini anak terakhir, tapi dia mandiri, bisa kulihat gitu sih, kayak sendiri gitu, enggak mau yang kayak physical touch banget, menye-menye gitu. Iya enggak sih?
2: Karena orang di rumah Naura tuh kaku. Enggak ngasih itu love language itu ke Naura, jadi Nauranya enggak bisa juga gitu.
0: Wah, berarti kalian sebenarnya saling mengisi sih. Iya enggak sih?
1: Iya, bisa dibilang sih kalau Nauranya mau.
2: iya Saf. Kita saling mengisi.
0: Oke, jadi itulah ya sisi-sisi yang mungkin ya bisa ditoleransi harusnya, tidak menimbulkan yang musibah besar-besaran ya.
2: Iya.
0: Ya maksudnya sampai kayak enggak ngomong lah, enggak mau berkawan ya kan itu parah juga gitu. Oke, tapi so far menyenangkan ya kalian berdua berada di titik ini.
2: Iya, menyenangkan banget Kak. Dan terima kasih juga untuk RRI ini ya, udah memfasilitasi terus mengayomi kami di sini selama magang. Terima kasih banyak, karena jujur belum tentu kami kok magang di tempat lain diperlakukan seperti ini.
1: Iya, benar banget. Aku setuju sih, karena dari banyak yang kawan-kawan kita, menurut aku kita paling beruntung.
2: Iya, banyak yang cerita di tempat magangnya lah kayak ada toksik gimana gitu.
1: Iya.
2: Tapi ternyata di sini baik banget di dan mereka tuh, ada yang iri juga.
1: Iya benar, karena di sini tuh benar-benar green forest banget ya.
2: Iya, dikira kami main-main, dikira santai-santai. Apalagi siaran Maka Salsa, dikira santai-santai, ternyata kan
1: kita kerja di sini, kita juga belajar juga di sini ya. Akhirnya kita santai dan bisa ada masa free-nya ya.
2: Iya, betul.
0: Nice. Oh, jadi gitu. Dikira main-main kan.
1: Iya, benar banget.
0: Mereka tidak main-main, teman peradua mereka ini dihajar dulu sebelum siaran ya.
2: Dihajar dulu.
0: Jadi emang kelihatan main-main ya. Emang tapi kalau siaran aku banyak ketawa sih sama kalian.
1: Iya. Tapi gak main-main juga sih.
0: Iya, karena kan kita ada aja yang mau dibahas gitu.
2: Iya, betul.
0: Ada aja yang baru. Oh, tapi yang status-status kita up itu
2: kelihatan anggapnya kita. Iya, kelihatannya kayak santai banget kayak temen gitu ya. Jatuhnya.
1: Mungkin mereka ngira ya enggak salah satu anak magang juga ya, Nau.
0: Iya, karena aku ada di fase pakai baju putih sama
2: lagi kayak mereka.
0: Iya, lagi. Tapi mereka tahu kan kalau aku bukan anak magang.
2: Tahu.
0: Kabarkan kepada mereka saya ini. Oke, tapi so far emang itu respon dari teman-teman yang kalian rasakan gitu?
2: Iya, betul.
0: Emang di sana mereka kayak mana disuruh ngapain gitu ya?
2: Ya pasti adalah senior-senior yang agak sinis gitu.
0: Tapi emang kadang-kadang fenomena kayak gitu emang lumrah banget ya, entah
2: betul.
0: Itu anak magang lah atau cuman visit untuk beberapa hari.
2: Tapi ya
0: begitulah ya, rezeki-rezekian juga. Tapi kita berharap juga semoga kedepannya tempat-tempat yang menerima anak magang juga memperlakukan mereka juga baik gitu. Oke, kita sudah di penghujung kebersamaan di santai siang ini. Senang sekali ya bersama Naura dan juga Safa. Oke, teman berdua, aku pamit.
1: Dan Safa juga pamit.
2: Naura juga pamit.
0: Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Enggak juga sih, selamat sore ya. Udah mau sore kita karena memang temu programnya ini adalah Sore Ceria sama aku Michael. Kali ini di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan untuk sore kali ini nanti kita juga akan cek cerita kamu di jam 4 atau lebih tepatnya mungkin setelah kumandang azan asar terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan berbincang nanti dengan bintang tamu yang akan hadir langsung di Studio Pro 2 Banda Aceh. Dan mungkin untuk hari ini ada 2 orang bintang tamunya ya. Penasaran siapa mereka, apa profesinya, dan apa topik yang akan kita bicarakan? Makanya stay tune terus ya. Sampai, gak hanya sampai cek cerita kamu aja, tapi sampai selesai aku temenin di jam 8 nanti. Showback.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas

0: Dan hasilnya gak totalitas.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
2: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustelang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

0: kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: teman perlu seperti yang sudah ku janjikan tadi, kalau di sore ceria kali ini di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2026 juga ada cek cerita kamu ya. Dan tentunya di sore kali ini sudah hadir di studio dua orang bintang tamu yang tentunya akan kita ajak ngobrol nanti lebih kurang sampai jam 5 ya, 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya akan juga membahas satu topik yang akan diperbincangkan. Nah, seperti biasa di cek cerita kamu untuk hari ini juga bisa kamu dengarkan tentunya selain di 92,6 FM bisa lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store atau App Store ya secara free. Bisa juga lewat web streaming kita di rri.co.id tentunya, selain juga bisa baca berita dan artikel ya. Dan untuk hari ini juga live di YouTube RRI Banda Aceh Live ya. Dan langsung aja kita sapa karena ini lumayan udah agak sedikit telat ya mulainya hari ini. Bintang tamu yang pertama ke yang muda dulu boleh ya. Assalamualaikum, selamat sore Ari Maulana.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, iya, Pak. Iya. Saya kira tadi Ari Lesmana ya. Waduh. Oke. Kamu ini Ari sebagai ketua kelompok 11 KKN Cut Langin.
1: Iya, Cut ya. Langin.
0: Nah, nanti kita cek lagi apa ini ya. Iya. dan di sebelah Ari, assalamualaikum, selamat sore ini saya panggil Mas Bapak ya. Pak Sayuti, ya. Pak Sayuti sebagai dosen pembimbing lapangan dan juga wakil dekan 3 Pak ya, Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Ya, betul, Pak. Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Iya, Pak mungkin bisa ngomongnya agak dekat aja Pak ya, jangan jauh-jauh Pak, tenang. Oke, udah ada Pak ya, Pak Sayuti sama. Panggilan Ari ya?
1: Ari Bang.
0: Oke, iya. Ari. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya langsung aja, apa yang melatar belakangi ini pelaksanaan kegiatan KKN di Kampung Cut Langin? Kenapa milihnya di sana? Emang ada apa sih ya? Karena kan tema besar kita adalah belajar, berkarya, dan mengabdi ya bersama masyarakat di Kampung Cut Langin. Nah, ini pasti kan ada sesuatu lah ya yang mendasari kenapa memilih di sana. Silakan Ari.
1: Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ari Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala Banda Aceh.
0: Oke, okay. Oh, prodinya hukum ya?
1: Iya, prodinya hukum. Berarti dosennya juga dari pertanian, ya.
0: Agak. Ya. Tapi boleh lah, ya. Kan masih nyambung juga.
1: Ya. Biasa dipanggil Ari, teman-teman boleh panggil nama saya Ari. Uh-huh. Nah, masalah pengabdian di Desa Cut Langin itu pertama-tama kan Kak, itu memang mata kuliah ya Bang ya, mata kuliah
0: ya, berarti udah semester berapa nih hari?
1: Semester akhir itu Bang.
0: Semester itu, iya. Oke, udah sedikit lagi ya.
1: Iya, sedikit lagi, mau sesudah ini kan langsung skripsi gitu Bang. Nah, ada mata kuliah namanya kerja kuliah nyata gitu, KKN gitu Bang. Nah, awalnya itu kan ada dua, ada yang tematik, ada yang reguler. Kebetulan Ari kan dapatnya yang reguler waktu itu.
0: Oke, okay,
1: reguler. Kemudian diacak akanlah secara reguler itu ketemunya di Desa Cut Langin gitu Bang. Enggak bisa milih itu kakaknya.
0: Berarti desa spesifiknya spesifik Cut Langin ini di mana?
1: Di Pidijaya.
0: Oke, okay.
1: Gitu, ya, Pidijaya, Kecamatan Bandar Baru, teman-teman. Nah, jadi di Pidijaya itu selama satu bulanan penuh gitu ya. Bersama dengan teman-teman yang memang notabene-nya bukan dari prodi sendiri.
0: Berarti dari semua ya. Ya
1: ada
0: semua
1: dari prodi. Fakultas Kedokteran, di ada Fakultas Kehutanan, di Fakultas Tanian gitu dari Pak Sayuti juga. Bersama teman-teman kedokteran, ada keperawatan juga, dan ada dari FKIP yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sama geografi gitu. Jadi latar belakang dari kelompok kami itu 7 orang, 2 laki-laki, saya dengan teman saya, dan 5 perempuan gitu.
0: Waduh, ya. Untung sekali ya Mari ya.
1: Alhamdulillahnya selama KKN itu kompak sekali dengan teman-temannya dan disambut hangat oleh Pak Gecinya juga orang yang sangat antusias dan semangat gitu ya. Jadi ketika kami sampai di sana dengan Pak Sayuti, disambut dengan sangat baik ya Pak ya waktu itu ya dengan Pak Gecinya. Dan kami bersyukur sekali bisa KKN di desa tersebut gitu Bang. Karena ketika kami sampai di sana disambut dengan hangat, dengan masyarakatnya juga yang sangat luar biasa menyambut kami, sehingga program kerja yang kami tawarkan itu kami presentasi kepada aparat desanya dan disambut dengan baik. Salah satunya kan ada anti bullying, ada poster edukasi hukum sama tentang ilegal gitu ya. Kemudian juga ada selama KKN itu kami ada melakukan pancasiaga gitu, pancasila dan siaga bencana. Jadi kami nge-share poster dan juga edukasi kepada masyarakat di sana tentang siap siaga tentang kebencanaan gitu bang. Dan kemudian kalau dari kedokteran itu di kelompok ARI kami ngecek kesehatan dan tensi masyarakat gitu.
0: Oke, medical check up biasa ya.
1: Check up biasa dan alhamdulillah disambut dengan hangat, dan mereka masyarakatnya, ibu-ibunya juga ketika kita datang ke sana mereka menyambut, oh boleh saya tolong dicek juga gitu untuk lihat apakah kesehatannya bagaimana. Jadi ada beberapa yang menyarankan untuk cek dulu puskesmas untuk lebih lengkapnya lagi gitu bang.
0: Itu mengenai begitu. Penjelasan mengapa bukan memilih sih, memang harus ke sana.
1: Harus ke sana ya, saya kan studi gitu, salah satu syaratan studi.
0: Salah satu syarat juga.
1: Satu syarat juga.
0: Dan kebetulan satu kelompok tadi 7 orang, tapi profesi atau prodi masing-masing juga beda-beda.
1: Beda-beda, ya? Itu bang.
0: Oke, dan berarti udah selesai.
1: Udah selesai, udah baru selesai. Juga selesai beberapa.
0: Baru selesai.
1: Satu mingguan.
0: Iya. Oke, Pak Ari udah sedikit penjelasannya ini ke Pak Sayuti. Pak Sayuti sebagai dosen pembimbing nih.
3: Iya,
0: pembimbing. Apa? Ya, mungkin kan ini ada juga yang mahasiswa baru masuk gitu ya, kan belum kebayang nanti kalau KKN tuh gimana sih ya. Kok tadi kan Pak Ari udah jelasin sedikit tuh KKN memang bagian dari salah satu persyaratan untuk bisa lulus sebagai sarjana gitu ya. Dan tadi gak bisa milih, memang apa desanya kebetulan kampungnya memang di Cutlangin ya. Nah kalau dari Pak Sayuti sendiri mungkin apa yang bisa di-share nih? Kenapa ada yang namanya dosen pembimbing lapangan? Terus tugasnya apa aja sih Pak dosen pembimbing lapangan tersebut? Terus mahasiswa ini dituntut seperti apa supaya yang namanya KKN dia itu bisa jadi sukses dan bisa menjadi memang salah satu persyaratan untuk dia sarjana nanti itu ya.
3: Baik, jadi sebenarnya itu mahasiswa itu ya mengambil mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata, itu adalah bentuk daripada ya, harapan daripada perguruan tinggi. Itu mahasiswa itu setelah lulus itu dia bisa mandiri gitu. Artinya di situ di desa itu ketika mereka dikirim ke desa untuk ber-KKN itu mereka itu harus bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat desa gitu. Dan mereka itu harus bisa menyikapi kondisi desa tersebut gitu. Artinya selama mereka itu berada di desa itu, mereka bisa mengambil suatu sesuatu ilmu di situ ya. Artinya dengan berkecimpung langsung di masyarakat terkait gitu. Nah, contoh kemarin itu di desa Cutlangin itu ya. Itu ketika mahasiswa ya, itu mahasiswa kan sebelumnya enggak terbayang kalau mereka itu akan ditempatkan di desa yang enggak terpikir mereka itu, memang jauh dengan perkotaan gitu.
0: Belum pernah pergi,
3: gitu. Nah, ketika berada di sana ternyata ketika mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat di sana ternyata ada sesuatu yang beda gitu. Artinya ada ilmu yang bisa mereka ambil dari kehidupan ini gitu. Jadi saya kira itu hal yang tidak didapat di bangku kuliah. Jadi di perkuliahan itu enggak dapat itu, enggak ada gitu. Itu ada di lokasi gitu. Itulah kerja, kuliah namanya kuliah kerja nyata itu nyata dia. Kuliah di sana itu nyata dia dapat itu. Langsung secara apa? Aplikasinya di sana gitu ya. Artinya benar bersama-sama dengan masyarakat itu.
0: Dan untuk saat ini atau mungkin di beberapa tahun ke belakang KKN itu sudah apa? Hanya satu bulan saja Pak atau mungkin beda sebelum, fakultas atau beda universitas beda juga penerapannya atau gimana?
3: Dulu pada masa kami masih mahasiswa itu sekitar tahun 1900
0: ini generasi boomer.
3: Iya, 1900 96 lah.
0: Waduh, saya SD itu Pak.
3: 96 kami KKN gitu. KKN di daerah Lokrut ya, Kecamatan Sampoine ini.
0: Oh, Sampoine ya.
3: Itu 3 bulan.
0: Oh, itu waktu itu masih 3 bulan.
3: Itu. Jadi dengan kondisi di sana yang mungkin jauh ya dari sekarang itu Nah, kami harus bisa mengikuti kondisi masyarakat di sana gitu. Jadi mereka itu sangat senang, sangat berbahagia itu dengan kedatangan kita gitu. Oleh karena itu kita harus bagaimana caranya menyikapi mereka itu dengan juga ikut senang gitu. Ya, artinya berbahagia juga dengan kondisi mereka gitu. Jadi di situ juga mahasiswa itu dituntut bagaimana caranya dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di desa tersebut gitu. Nah, kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu mahasiswa itu kakeknya cuma sebulan itu. Empat minggu kemudian udah selesai gitu. Jadi sangat-sangat cepat itu, singkat sekali itu. Nah, jadi artinya beda dengan yang dulu gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang itu mungkin mereka tidak begitu banyak yang bisa mereka dapatkan dibanding dengan yang dulu gitu. Dulu lama itu. Tanpa adanya listrik ya.
0: Ya, transportasi juga seadanya susah, ya. Gitu, ya. Komunikasi sekarang, juga sulit lah ya.
3: Kalau sekarang misalnya di daerah Pidijaya ya, kayak Ari kemarin itu ya. Itu kan termasuk dekat itu. Tapi kalau tahun 1994 atau 1996
0: ya, 90-an lah
3: itu
0: ya.
3: Jauh ke situ.
0: Iya, sangat jauh malah.
3: Sangat jauh daerah Jim-Jim gitu.
0: Iya. Ya.
3: Oh, okay. Luar biasa jauh sekali itu, sangat terisolir itu.
0: Iya.
3: Nah, kalau sekarang udah gampang.
0: Udah ya. Hampir semua tempat bisa dituju lah ya, maksudnya akses ke sana juga jalannya udah lumayan bagus gitu ya. Oke, tapi Ari sendiri yang melakukan KKN lah, kelompok 11 itu ya. Bayangan kamu sebelum ke, atau kamu sebenarnya pernah pergi ke daerah-daerah seperti ini, atau ini pengalaman pertama juga?
1: Sebelumnya pernah pergi ke daerah yang pengabdian juga itu banyak, cuman nggak kebayang selama sebulan gitu, biasa dua mingguan kalaupun volunteering gitu ya.
0: Nah, hitungan hari lah ya.
1: Iya, hitungan hari gitu.
0: Dan itu itu nggak ada beban ya?
1: Iya, nggak ada beban dua mingguan gitu ya. Ini selama sebulan gitu, nggak kebayang di desa-desa mana awalnya, cuma tahu nama desanya aja. Konfirmasi ke Pak Sayuti gimana Pak desanya, kata beliau dari kondisinya aman, gak ada masalah kendala apapun, cuma kita gak terbayang juga bang. Jadi akhirnya cuma riset lewat Google gitu, lihat lokasinya. Tapi ketika sampai di sana ternyata alamnya itu luar biasa gitu. Nah, kalau untuk alamnya teman-teman, kalau pengen foto estetik dan fotogenik, mungkin kesana salah satu solusi yang bagus gitu. Kalau walaupun dia kan agak sedikit masuk ke dalam dari Pasar Subuh, tapi kalau untuk foto itu sangat bagus. Yang pertama alamnya itu. Kemudian di sana juga nggak kebayang selama sebulan kita ketemu dengan anak-anak gitu ya. Karena Ari kan basically ilmunya ilmu hukum gitu mah. Jadi ketemu dengan anak-anak, kita kan harus belajar beradaptasi dengan anak-anak. Dia
0: memahami psikologi anak ya.
1: Psikologi anak. Jadi akhirnya selama sebulan itu kaget juga, akhirnya bagaimana sih kita memahami anak-anak itu supaya apa yang kita sampaikan itu paham gitu ya. Karena bukan basic guru, karena kan basicnya ilmu hukum gitu. Nah, jadi di situ belajar banyak. Dan masyarakat juga tuh hapetnya gitu, respect banget ketika kami presentasi itu. Ucapan yang pertama itu ketika kami presentasi, beliau menyampaikan terima kasih udah datang ke sini. Saya harusnya waktu itu, terima kasih udah datang ke sini untuk berbagi ilmu kepada anak-anak kami, itu kata bahasanya kan. Beliau memang merespekkan kami itu, sangat-sangat respect, menganggap bahwasanya kami mahasiswa dianggap setara, sama-sama belajar, sama-sama menghargai satu sama lain dengan masyarakatnya, dan itu respect sekali gitu bang. Bahkan saya pun belajar banyak hal dari masyarakat itu, dari didikan orang tuanya. Ada yang memang didikan orang tuanya itu, waktu saya ngomong-ngomong dengan anaknya itu, dididik bahwasanya dia kelas 6 SD gitu. Kelas 6 SD, kemudian ketika ditanya akan lanjut kemana gitu, dia mengatakan akan lanjut ke Dayah gitu. Kenapa melanjutkan ke Dayah? Itu rupanya didikan dari orang tuanya, selama jangan pulang 20 tahun lu bang, jangan pulang ke rumah katanya.
0: Harus merantau sekaligus menuntut ilmu,
1: gitu ya. Ilmu gitu ke Dayah Mudi katanya. Jangan pernah pulang selama 20 tahun. Sudah 20 tahun kamu belajar, baru pulang ke sini. Jadi enggak ada, memang didikan di awalnya itu luar biasa gitu. Jadi saya belajar banyak dari sana. Kemudian dari seorang ibu-ibu juga di pengajian gitu ya. Itu enggak sengaja bang, karena waktu itu kan cuman memindahin speaker karena kami kegiatan senam. Pagi gitu ya dengan anak. Akhirnya jumpalah ibu-ibu itu. Dia akhirnya ngomong masalah religius gitu ya. Masalah agama. Udah berapa lama di sini? Pertama, kemudian saya bilang baru 2 minggu di sini, Bu. Akhirnya beliau mengatakan belajar yang bagus ya. Saya udah alhamdulillah mengaji sini selama 30 tahun gitu. Nah, berarti itu saya juga belajar 30 tahun loh mengaji. Berarti bayangkan aja dia 30 tahun belajar memahami ilmu agama itu ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kamu juga harus begitu. Oh iya Bu. Akhirnya saya belajar banyak, maksudnya ketekunan, ketelitian dan keuletan itu penting penting gitu untuk kita belajar dari seorang ibu-ibu yang bahkan dia sudah berumur 78 mungkin sekitar umur itu, tapi dia masih semangat untuk belajar gitu. Jadi membuat kita yang membuat kami mahasiswa yang walaupun nanti akan bergelar sarjana, tapi kita bisa belajar bahwasanya dari orang yang sudah berumur itu, bahwasanya untuk
0: dan terus mungkin, belajar dan mungkin juga nggak kuliah seperti Ari gitu ya, tapi ternyata kita, ilmunya juga oke.
1: Oke, 30 tahun bang. Mungkin kalau kita bahwa Ari kan baru 4 tahun misalnya gitu kuliah, gitu. Tapi dia sudah belajar ilmu agama 30 tahun. Gitu. Jadi kan tentu kalau belajaran hidup, mungkin kita bisa menang dari segi sarjana dan magister ataupun dokter yang punya kita, tapi secara pengalaman hidup, experience, pengalaman ilmu dan lain sebagainya, kan tentu kita belajar dari masyarakatnya itu. Yeah. Jadi itu membuka wawasan dan pikiran Ari lebih dalam lagi gitu bang.
0: Ya kan, dan itu tadi seperti Pak Sayuti bilang itu tidak bisa didapatkan di bangku kuliah atau di akademik. Nah dulu kan pernah ada isu KKN mau dihapuskan Pak, sama seperti skripsi itu Pak ya. Iya, ada aja emang ya gedenya. Oke. Jadi gini Pak, dari kacamata Bapak lah sebagai dosen, dan saya yakin Bapak udah pastikan udah tadi aja KKN tahun 94 Pak ya, 96 ya, 96 KKN saya kelas 6 SD masih. Nah dari kacamata Bapak lah sebagai dosen, alasan ada isu dihapus KKN, padahal KKN ini kan luar biasa manfaatnya. Selain tadi mengajarkan kemandirian, apalagi yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah, tapi bisa didapatkan di KKN, dan pemilihan desa itu kriterianya berdasarkan apa nih Pak, kalau boleh tahu nih? Tiba-tiba udah ada aja gampungnya di situ, kok bisa KKN di situ gitu ya, dari mana ide ya.
3: Ya, betul, ini betul. Ini banyak sekali pertanyaannya.
0: Dua pertanyaan tuh Pak.
3: Iya. Satu terkait dengan KKN, penempatan mahasiswa di lokasi KKN ya. Nah itu memang langsung diajak oleh Badan Pelaksana KKN USK.
0: Oke, nah, berarti ada
3: nggak ada neko-neko.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jadi mahasiswa dimanapun ditempatkan oleh Bapel, mereka harus terima gitu.
0: Dan itu kok boleh tahu arti ngomongnya itu range areanya Aceh gitu Pak Wati. Kalau kita ini kan USK kan posisi di mana Aceh?
3: Sekarang udah ada istilahnya KKN kebangsaan.
0: Oke.
3: Okay. Nasional itu.
0: Oh. Nah,
3: ada juga KKN yang nasional itu.
0: Ya. Artinya bisa juga Aceh, posisinya lokal. Di luar Aceh bisa juga, bisa juga, oke.
3: Okay. Nah, kalau sekarang ini, kalau KKN kebangsaan itu masih dipilih, mahasiswa memang punya keunggulan tersendiri, kompeten ya itu ya. Nah, itu membawa nama Aceh lah, atau nama negara untuk ikut ber-KKN di luar negeri gitu. Nah, kemudian yang KKN lokal ya, itu memang mahasiswa itu mendaftar ke Badan Pelaksana KKN, kemudian nanti oleh pihak Bapel, Panitia Pelaksana KKN itu akan mengacak. Jadi okay. Dimanapun mereka tempatkan, mereka harus ikut instruksi daripada pihak Bapel KKN gitu.
0: Itu sistemnya gimana tuh? Dia per kelompok atau satu kampung itu satu kelompok atau gimana tuh Pak?
3: Satu kampung itu satu kelompok.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dengan beragam fakultas.
0: Iya, seperti tadi Ari bilang ya, bahwasanya di satu kelompok itu beda-beda fakultas dan prodinya gitu ya. Oke, tapi intinya sekarang saat ini KKN itu satu gampung, hanya satu kelompok. Satu kelompok itu di satu gampung gitu Pak, konsentrasinya ya, selama satu bulan.
3: Biasanya 6 orang atau 7 orang gitu ya, selama satu bulan.
0: Selama satu bulan, oke. Nah.
3: Tim lah.
0: Nah artinya berarti ini mungkin yang nggak banyak teman Produa tahu juga gitu ya, kenapa tiba-tiba kok di desa ini, di gampung ini ada KKN, mahasiswanya ini gitu ya, tiba-tiba di desa ini nggak ada gitu. Ternyata itu bukan sesuka hati fakultas atau kampus, tapi memang sudah ditentukan ada badannya Pak ya, ada badan pelaksana.
3: Kemudian kalau misalnya di Pidijaya gitu, kemarin kan Pidijaya dengan Pidi itu kan, itu sudah ada kerjasama dengan bupati atau dengan bupati wilayah tersebut gitu, bupati Pidijaya ataupun bupati Pidi gitu. Jadi kalau mereka terima, nah kami akan kirim mahasiswa untuk berkaryanya di lokasi atau di kabupaten tersebut gitu.
0: Oke. Jadi kan ada satu pertanyaan lagi, tapi kita simpelkan aja pertanyaan depan. KKN ini semisalnya dihapus itu efeknya tuh seperti apa atau Pak?
3: Iya. Artinya di situ ada tridharma perguruan tinggi.
0: Oke.
3: Okay. Nah, hmm. jadi KKN itu adalah bagi pada pengabdian kepada masyarakat itu. Itu tridharma perguruan tinggi kan ada tiga dia. Pendidikan, yeah. pendidikan dan pengabdian.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, KKN itu termasuk dalam pengabdian kepada masyarakat itu. Nah, jadi kalau dihapus ya, sebenarnya itu ada dampaknya kalau misalnya ada KKN. Kalau nggak ada KKN, artinya mahasiswa mungkin akan kekurangan dalam sisi interaksi dengan masyarakat. Jadi akan sangat terbatas. Padahal itu penting sekali karena mereka nanti setelah selesai mereka akan
0: kembali, ke masyarakat. Menghadapi dunia luar juga ya. Oke.
3: Okay. Itu adalah salah satu model juga, artinya semacam bagian training juga pada mereka untuk bisa berkiprah di masyarakat.
0: Iya, artinya enggak hanya kemampuan akademik tapi kemampuan berkomunikasi gitu tadi ya, apa bersosialisasi terus apa tahu hal-hal unik tadi ya yang ya. Selama ini mungkin di kampus enggak pernah diajarkan ya, juga.
1: Iya, betul.
0: Taunya waktu KKN.
1: Iya, waktu ya. KKN,
0: Pak. Nah, balik ke Ari lagi nih. Masih ada waktu soalnya. Selamat sebulan itu, Ri. Kegiatan apa nih yang kelompok 11 bikin atau ada hal-hal unik apa yang kalian lakukan di sana atau yang terjadi di sana mungkin bisa di-share di sini?
1: Iya. Baik, kalau untuk program kami gitu, Pak. Mm-hmm. Yang tadi ada cek aptensi, mm-hmm. kemudian ada pengenalan satwa liar. Oh, satwa tentang satwa gitu, hewan-hewan yang langka itu dari prodinya Pak Siti gitu ya, dari okay. teman saya kelompok akhir memperkenalkan hewan-hewan itu mewarnai dan menghibur anak-anak di sana. Kemudian kalau dari saya itu kan anti bullying gitu ya, karena berkaitan dengan ilmu hukum, karena saya merasa bahwasanya itu penting karena supaya tidak ada terjadi pembulian baik itu di masyarakat atau di kalangan anak-anak, karena kan khawatir nanti mereka menganggap itu hal biasa, bisa mendorong orang lain mengatakan orang lain hal-hal yang kurang baik,
0: body shaming
1: gitu, kamu besar sekali misalnya, itu kan jadi akhirnya itu dianggap lumrah, kan khawatir nanti ketika dia bersekolah kan merusak lingkungan di sekolah.
0: Iyalah,
1: harusnya kan itu tidak dilakukan supaya, karena kan kita nggak tahu anak-anak kadang dia merasa langsung breakdown gitu ya, mentalnya itu, mental headnya itu. Nah, jadi akhirnya sosialisasi itu ke sekolah SD1 Bandar Baru gitu ya, dan disambut baik oleh kepala sekolahnya disambut baik. Kemudian kami sosialisasi di kelas itu, di kelas 4 ternyata guru itu berperan sangat penting gitu, Pak. Karena waktu sharing itu mungkin kita akan ada miss gitu ketika sama anak SD karena belum terbiasa gitu, Pak.
0: Tapi nah, ketika komunikasi kita nggak tepat ya.
1: Iya, padahal kita udah belajar tuh sebelumnya, hari prepare sampai berhari-hari untuk menyampaikan, mudah-mudahan ini sampai dengan baik gitu. Dan cuman kan kita ketika di kelas SD itu kan beda.
0: Iya.
1: Berhadapan dengan mahasiswa gitu ya. Karena walaupun sebelumnya hari pernah ngajar juga, cuma ngajar kan di ngajar mata kuliah pembinaan karakter di USK gitu kan.
0: Itu berhadapan dengan
1: mahasiswa beda.
0: Yang udah dewasa ya.
1: Jadi beritahu kan lumayan masuk dan enak komunikasinya. Ketika dengan SD, ternyata guru itu harus benar-benar paham gitu interaksi dengan mereka. Akhirnya situ belajar banyak juga dengan guru gitu. Jadi lebih menghargai guru itu lebih tinggi. Bahwasanya memang guru itu berperan penting sekali, apalagi di sekolah dasar. Beda dengan di universitas, karena memang dia emang udah paham, tapi fondasi awal kan tetap di sekolah dasar.
0: Di SD dulu
1: SD,
0: ya.
1: Gitu. Akhirnya belajar banyak di sana. Ketika sudah pulang sekarang bercerita dengan Pak Seuti bahwasanya kan waktu itu selama KKN enggak bercerita dengan beliau. Pak, progresnya begini. Akhirnya kami salah satu programnya yang kelompok itu membuat profil desa gitu, Bang. Profil desa Gampung itu supaya desanya terkenal gitu ya. Maksudnya mengetahui bagaimana sejarah desa ini, peta desanya bagaimana. Jadi kami buat profil desa. Sama juga yang malam terakhir itu kami buat fashion show busana muslim gitu kan. Ternyata itu diminati.
0: Sempat shock juga waktu bilang fashion show ya.
1: Fashion show busana muslim untuk anak-anaknya gitu, dan itu disambut baik oleh semua masyarakatnya di masjid itu. Ternyata orang-orang berlomba-lomba untuk menghiasi anaknya dengan busana muslim gitu ya.
0: Artinya kegiatan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya?
1: Belum pernah dilakukan dari tahun ke tahun gitu oleh mahasiswa KKN sebelumnya. Ternyata mereka senang dengan hal yang seperti itu karena mempromosikan nilai-nilai keislaman
0: juga ya, benar.
1: Keislaman pakaian dan segala macamnya itu penutup dari kami waktu itu sebagai bahwasanya sesudah acara itu kami izin pamit karena memang sudah selesai selama satu bulan penuh di sini dan akhirnya sambut haru dengan masyarakat dan alhamdulillah lancar. Dan akhirnya kami konsultasi dengan Pak Seuti untuk pemberitaan, akhirnya salah satunya kan dimuat juga oleh RRI gitu, masih RRI gitu. Dimuat akhirnya sampai sebanyak 180 Pak ya, publikasi pemberitaan itu salah satu juga bagian dari kami, dan saya konsultasi dengan Pak Seuti waktu itu sebagai bahwasanya Pak, sebagai bentuk terima kasih kami juga, maka kami publikasi segala kegiatan gitu supaya ada kenang-kenangannya. Salah satunya juga dipublikasi oleh RRI gitu. Akhirnya, dan itu bersyukur sekali karena 180 Pak ya. Akhirnya itu akhirnya
3: biasa,
1: ya. Konsultasi dengan beliau, beliau baca naskahnya dari awal bagaimana, oh boleh konsultasi terus selama KKN, dan beliau juga sangat seru waktu itu karena kalau emang ada kendala langsung telepon beliau, dan beliau juga nggak marah karena ada kendala misalkan apa sempat telepon malam gitu, dan beliau masih ngangkat, dan itu luar biasa karena kan 4 kelompok Bang yang beliau pegang, kalau kami cuma satu.
0: Oke.
1: Beliau 4
0: ya, kalau kelompok. Kalian dosennya satu, dosennya tapi satu. Kalau Pak Sayuti pegang 4 kelompok Pak ya.
1: Gitu, kan. Akhirnya tapi beliau responnya dengan sangat bagus itu sampai dengan sekarang. Itu alhamdulillah ya, begitu sih, dan kegiatan KKN-nya lancar, dan interaksi dengan Pak Gecik ya, sampai dengan sekarang juga komunikasinya masih sangat bagus gitu.
0: Oke, itu kan apa? Experience lah,
1: ya, experience.
0: Dan juga tadi ternyata emang apa, ada beberapa, di beberapa poin atau di beberapa kegiatan sebenarnya mungkin udah enggak asing lagi bagi mereka, tapi sesuatu yang mereka harapkan memang itu dibikin terus gitu ya. Dan di kelompok kalian, karena kalian tetap berkelanjutan lah istilahnya, mereka antusiasnya juga luar biasa ya gitu. Nah, Pak Sayuti kan sebagai dosen pembimbing ini kelompok 11 ini Pak ya. Jadi bagaimana nih Bapak melihat lah perkembangan mahasiswa ini yang ya ketuanya Ari ya, Ketua Ari kelompok 11. Maksudnya sudah sesuai dengan ekspektasi yang Bapak harapkan gitu. Ini kelompok 11 kayaknya mungkin dari awal Bapak memang udah prediksi bisa nih, bisa menangani, bisa menghandle, bisa bisa sesuai lah dengan yang sudah dijalani tahun-tahun ke belakang. Tapi realitanya gimana nih Pak?
3: Ya. Jadi selama saya menjadi dosen pendamping lapangan KKN ya. Jadi saya baru kali ini ya yang melihat kelompok yang luar biasa ya, kelompok Ari, kelompok 11 ya. Ya, karena mereka itu memang betul-betul aktif di desa, kemudian sempat publish gitu. Jadi publishnya itu bukan 1-2 gitu. Jadi kalau saya buka HP saya ini ya, itu hampir nggak sanggup lisa itu. Publishnya itu luar biasa itu, sampai 100 lebih ya.
0: Udah ya, over, udah bahasa Gen Z oversharing ya.
3: Jadi di luar di luar dugaan ya, artinya begitu banyak sekali publishnya. Ya ini luar biasa gitu. Makanya saya sangat apresiasi kepada kelompok 11, terutama kepada Ari ya, sebagai ketua kelompok. Memang luar biasa. Enggak pernah ada itu sebelumnya.
0: Artinya Bapak pun memang sebenarnya enggak setinggi itulah ininya harapannya.
3: Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja gitu.
3: Enggak ada publish-publish. Okay. Ya, tapi ini kan udah di luarnya itu, artinya udah layaknya mendapat reward ya Ari ya.
0: Tapi artinya program yang dibikin sama kelompok 11 itu ada masukan dari Bapak atau Bapak biarin aja, misalnya ide biar dari Ari dan kawan-kawan?
3: Ya, emang diskusi program kerjanya, diskusi ya Ari yang buat. Saya coba cek mana kurang, saya tambahkan gitu. Artinya kami diskusi terus gitu, walaupun secara online ya, karena kami ada istilahnya pengantaran, mengantar, kemudian monef, pertengahan.
0: Iya ya. Terakhir nanti ya.
3: Terakhir
0: penjemputan terakhir kan. Nah, oke.
3: Itu udah kami survei terlebih dahulu, itu sebelum mereka datang ke lokasi, kami udah survei.
0: Pak saya itu udah sama tim survei, udah luan datang udah ke desa tersebut dengan, ya ke kampung Sutlangin itu ya.
3: Ya, dengan kepala desanya udah komunikasi ya Pak Muhammad Syahril lah.
1: Pak Muhammad Syahril.
0: Oke.
3: Setelah mereka oke, baru kami tempatkan mereka ke lokasi tersebut gitu.
0: Oke. Nah, sebelumnya artinya pernah dibikin juga KKN di Kampung Cutlangin ini?
3: Ada.
0: Sudah pernah juga. Ya. Makanya salah satu kampung yang masuk kriteria lah Pak ya, masuk kriteria untuk dilaksanakan KKN. Ya. Oke.
3: Dari UIN ya sebelumnya.
1: Ya ada yang dari UIN
0: langsung. Oke. Dari kampus tetangga ya. Kampus tetangga. Nah, tapi artinya kalau dari cerita-ceritanya mahasiswa-mahasiswa lain juga yang pernah kita undang di sini, di Cek Cerita Kamu, ternyata memang banyak sekali tempat-tempat di, bahkan di Aceh aja ya, di Aceh aja gitu yang enggak yang indah dan tapi tidak terjamah, terekspos, tidak banyak yang tahu lah gitu ya, padahal kita bilang sosial media sekarang kan masif gitu ya, Pak.
1: Betul. Apalagi bahasanya itu, Bang. Kadang bahasa Aceh di sana kan lebih khas, ada yang lebih dalam lagi. Misal kalau kita panggil nenek kita tuh kan ada yang manggil nenek gitu kan, tapi mereka masih mami, tapi ada filosofinya kenapa orang manggil itu mami. Ada yang manggil masih abu, ada yang di atas abu tuh ada sebutan lagi. Jadi budaya dan kearifan lokal kental sekali di situ. Ari nggak estek, karena kan memang Ari juga orang Aceh gitu ya. Maksudnya, tapi istilah-istilah yang cuda,
0: benar-benar,
1: jarang sekali terdengar di sana.
3: Udah nggak ini lagi.
0: Kalau di mana aja kayaknya memang ada gitu ya. Oke.
1: Di sana terdengar gitu bahasanya seperti itu. Jadi kita kalau memang mencari kearifan lokal di sana tepat sekali bahkan untuk mengkaji kearifan lokal bagaimana budaya bahasa Aceh itu kental sekali karena mereka memang sehari-hari
0: masih kan, mempertahankan itu ya.
1: Itu budaya dan khasnya itu masih dipertahankan.
0: Jadi nggak
1: nyesal juga ke sana itu sama sebulan karena banyak belajar hal baru di sana. Abis itu plusnya kan dapat view-nya.
0: Iya benar.
1: View sawahnya segala macam yang, itu sangat bagus itu. Dan budaya mendidik anak-anak itu juga ke masjid. Nah ada satu namanya Muhammad, saya lupa nama panjangnya gitu kan. Muhammad dia kecil sekali, dia selalu datang lebih awal dibandingkan semua orang di kampung itulah
0: di,
1: kan, untuk sama maghrib. Kami juga di depan nih, ini kantor kami, situ depannya masjid. Tapi dia lebih awal kali datang, Bang.
0: Dan itu setiap hari.
1: Dan setiap hari. Dia selalu datang tiap hari. Itu padahal itu masih kecil, itu didikan sangat luar biasa dan itu juga menjadi pembelajaran bahwasanya di generasi sekarang ketika ingin mendekatkan diri pada Allah itu memang harus seperti itu, duluan jemput. Jadi dia memang nunggu di situ, tunggu azan. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita yang sudah dewasa, sesibuk apapun kita ternyata kita juga bisa belajar dari anak kecil itu. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya oh kita sudah dewasa tidak bisa belajar dari orang yang masih kecil, ternyata dia walaupun tidak berkata apa-apa tapi dari tindakan dia
0: belum kita bisa belajar bahwasanya, sudah menampar kita dengan sepatunya ya,
1: secara dia langsung gitu. Karena kami di depan tuh, Bang. Bukan buat tinggal sholat juga, kami tunggu azan dulu baru
0: kita langsung. Kalau depan, kita mungkin biasanya kan lebih santai
1: tapi dia
0: Antusias itulah.
1: Antusias itu untuk sholat gitu kan. Itu jadi evaluasi dan muhasabah diri juga sebenarnya. Nah, itu sebenarnya mau diangkat menjadi buku juga, banyak kisah gitu. Karena kan banyak pembelajaran di sana, saya rasa kurang aja kalau memang tidak
3: dilestarikan
1: kembali gitu untuk dibuat buku. Misalnya kan saya buat buku nanti collab dengan Pak Sayuti juga. Karena bersyukur juga sebenarnya, Bang, karena dapat dosen kan Pak Sayuti gitu, karena bisa berkolaborasi, bisa sampai dengan sekarang berkomunikasinya lancar, enggak ada permasalahan dan itu lumayan seru gitu. Mungkin orang membatasi bahwasanya oh dengan dosen itu kita tuh enggak bisa dekat, ternyata dengan Pak Sayuti sama KKN itu membuktikan bahwasanya dosen dan mahasiswa juga bisa berkolaborasi dan berduet di berbagai bidang gitu, walaupun keilmuannya berbeda tapi kita bisa berkolaborasi pada event-event tertentu dan bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan kita gitu, Pak.
0: Pak Sayuti, kok boleh tahu sejak kapan jadi dosen pembimbing ini KKN? Biasanya kan ada dosen gak malas deh gitu ya. Ini pengalaman mahasiswa dulu ya. Biasanya kadang-kadang ada dosen yang milih gak mau lah jadi dosen pembimbing KKN karena ribet gitu kan, pegang beberapa kelompok gitu dengan mahasiswa atau mahasiswi karakter dan sifatnya beda-beda gitu, Pak ya. Bapak kok mau gitu, kok mau direpotkan seperti itu tuh?
3: Jadi sejak tahun 2015 pulang S3 2012 2014 saya terlibat sebagai dosen pendamping KKN di USK gitu. Nah itu pada saat itu ketua bapelnya Prof. Pesanir.
0: Bapak Pesanir ya.
3: Jadi 2015 saya sebagai koordinator kecamatan di situ di bapel KKN itu. Jadi saya tertarik di situ, suka saya di situ. Suka kenapa? Karena interaksinya dengan masyarakat itu. Itu emang udah permainan kita. Jadi kita sering waktu mahasiswa itu di kampung mungkin terlibat, sering terlibat di masyarakat itu.
0: Jadi karena dari bapaknya sendiri lah merasa nyaman gitu pak ya.
3: Merasa nyaman itu karena di situ sebenarnya situlah ilmu pengetahuan yang mungkin sulit didapat di perkuliahan itu. Banyak sekali yang bisa kita dapat di situ karena di situ kita berinteraksi dengan berbagai macam. Beragam macam di situ.
0: Iya, apalagi, ya,
3: apalagi di desa.
0: Di gitu. Kita ngomongin kota Banda Aceh aja udah berapa kampung ya. Belum Aceh lagi kan gitu ya.
3: Beda, beda dengan lokasi di kampung-kampung. Gitu. Jadi seingat saya itu manfaat daripada adanya KKN ya sejak saya di situ. Jadi di hampir di seluruh provinsi Aceh itu kan ditempatkan mahasiswa KKN itu.
0: Iya.
3: Itu web desa itu dibuat oleh mahasiswa KKN itu. Karena program dari USK pada saat itu adalah setiap kelompok KKN yang ditempatkan di desa itu yang pertama harus punya web.
0: Website desa tersebut, website kampung lah kita bilangnya
3: kalau di sini. Sekarang kalau kita akses desa apa itu dapat itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
3: pencetusnya adalah USK.
0: USK. Dan itu semenjak bapak pertama kali bergabung tuh Pak Seti ya.
3: Sejak tahun 2015
0: sudah mulai dicetuskan lah ya
3: oleh USK. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi sehingga kita kalau melacak desa mana, lokasinya di mana itu udah mudah sekarang.
0: Udah gampang ya.
3: Udah dibuat websitenya oleh mahasiswa PSK ya. Sejak tahun 2015.
0: Dan memang sekarang apa kalau kemana-mana kita ngomongin provinsi Aceh aja lah gitu. Kalau kita ketik apapun di Google Map, asal tulisannya benar, pasti ada gitu Pak ya. Pasti ada gitu. Tapi kalau kita mundur 10 tahun ke belakang kan kayaknya susah ya.
3: Susah gitu. Ya. Jadi mudah kita lacak ini desa di mana gitu. Kita buka aja webnya ya, ketemu gitu.
0: Dan dia connect ke Google Maps itu biasanya gitu kan kalau data terbuat di Google biasanya di website biasa dia kan connect langsung gitu kan. Oke.
1: Jadi lebih mudah melihat sejarah profil desanya juga gitu kan. Kami juga inisiatif kan waktu itu programming kan profil desa supaya orang mengenal kenapa Cut Langin gitu ibaratnya.
0: Nah, karena namanya unik juga kan.
1: Kenapa dari bahasa itu jadi konsultasi dengan Tuhapun itu kan biasa kan dari lisan-lisan turun-temurun tidak tertuliskan gitu
0: bahasanya.
1: Jadi orang tahu Cut Langin udah dicerita-cerita-ceritakan lama-lama nanti hilang dia.
0: Kabur
1: Akhirnya kami inisiatif untuk buat profil desa aja Pak supaya cerita itu terus diwariskan. Jadi ada kearifan lokal itu tetap diwariskan gitu walaupun dari turun temurun itu memang langsung turun temurun tapi tetap dibukukan gitu sananya.
3: Jadi di website itu diharapkan mahasiswa itu dan penduduk desa setempat itu mempromosikan potensi desanya masing-masing. Apakah dari segi wisata ya, segi potensi alamnya, situlah tujuannya kemarin itu pada saat diajak untuk buat website desa masing-masing gitu.
0: Ya artinya itu dia tadi karena biasanya orang akan mau pergi kalau dia pun nggak kebayang jalurnya gimana gitu akses transportasinya sulit itu aja tuh udah malas gitu Pak ya udah malas gitu tapi kalau setidaknya kalau dia bisa cari informasi dulu apalagi sekarang kan rata-rata kita pasti cari taunya kan di Google atau sosial media gitu dan segala macam kalau di situnya udah ada artinya kan dia akan mulai tertarik ternyata gampungnya kalau desanya ada nih gitu kan bisa lihat-lihat dulu foto dan videonya gitu ya
1: kalau misalnya untuk riset kan bisa juga untuk riset ilmu budaya ilmu hukumnya dari segi hukum adatnya jadi terdata gitu Bang jadi ketika orang mau riset kan lebih bisa mempromosikan juga wisatanya gitu ya
0: Karena gitu dia maksudnya sebenarnya kan kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak harus ke kota atau provinsi lain ya Pak ya untuk bisa dapatin yang mungkin
3: publis aja di sini.
0: Iya benar. Oke, sebenarnya ini topik yang keren walaupun mungkin beberapa orang juga ada yang udah melewati lah masa-masa KKN gitu. Tapi untuk yang adik-adik lagi kuliah kan ini kan bisa jadi referensi lah ya. Bisa jadi pengalaman juga. Nah, mungkin terakhir aja lah ini karena udah di ujung-ujung masing-masing aja lah mungkin Ari dulu apa nih mungkin kritik saran atau motivasi untuk next adik-adik atau mahasiswa yang akan mengikuti KKN atau ada ide apa mungkin yang bisa disampaikan di sini
1: iya kalau untuk adik-adik kami gitu ya yang pengen KKN ke depannya baik itu KKN reguler tematik maupun internasional manfaatkan memang sebaik-baiknya gitu Pak ya pengalaman, experience-nya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kan sebulan kita nggak tahu nanti bisa di

0: kita ditempatkan di sisi itu. Banyak hal yang positif lainnya dibandingkan kita berpikir prasangka terlebih dahulu itu banyak. Dan mudah-mudahan, mohon doanya juga, mudah-mudahan buku kisah ini gitu ya, buku yang sedang saya rancang juga gitu banyak, nanti bisa terbit gitu, karena kan ini pengen salah satunya sebagai kearifan budaya gitu ya, yang dituliskan kisah-kisah selama KKN, supaya itu juga bisa jadi referensi untuk KKN selanjutnya, ataupun bisa jadi referensi untuk saya pribadi, untuk apa bahasanya, untuk membuat buku lah untuk desa ini. Itu pengalaman saya gitu selama satu bulan di desa itu. Nanti bakal konsultasi dengan Pak Seyuti gitu ya, karena untuk bahasa dan segala macamnya nanti mungkin akan konsultasi dengan Pak Seyuti.
1: Makanya ini bukunya bersifat lebih ke apa, experience.
0: Experience di sana, apa hal-hal yang unik bisa kita temukan, apa hal yang memang bisa diambil pelajarannya gitu selama di sana.
1: Belum karena, belum saingan lah sama JS Kairen ya, belum ya?
0: belum masih Bang JS Kairen. Biasanya mungkin bisa jadi bahan bacaan gitu ya. Jadi juga bisa melatih kreativitas saya pribadi untuk menulis kisah gitu Bang.
1: Oke. Ke Pak Seyuti terakhir, sama juga mungkin Pak, saran, motivasi atau apa yang bisa untuk disampaikan ke teman-teman yang mendengar.
2: Baik, kalau dari saya itu yang pertama sekali adalah adik-adik yang akan melaksanakan KKN. Yang pertama, mereka itu harus menyiapkan diri, terutama kompetensinya gitu. Ya, kenapa? Karena ketika nanti berada di lokasi ya, apakah mentalnya ya, kemudian spiritualnya kan, atau ya itulah. Yang penting mereka itu harus siap, dan walaupun apapun yang dihadapi di desa, itulah tugas kita sebenarnya. Jadi berbagai macam masalah di desa itu untuk perbaikannya tugas kita itu. Artinya gimana cara kita menyikapi bahwa ini harus selesai. Itu yang kami harapkan dari mahasiswa. Bukan berarti dia menyiapkan cara mentalnya, secara materinya, tapi tugasnya adalah bagaimana cara memberikan solusi. Solusi perbaikan gitu. Minimal kami berharap itu aja, solusi perbaikan aja gitu dari mahasiswa yang berkaitan di lokasi tersebut itu. Kalau dari segi materi kan nggak mungkin ya, yang namanya mahasiswa kan, ya itu urusan pemerintah.
1: Masih di endorse juga ya.
2: Jadi tugas mereka pikiran aja, berikan pikiran gimana caranya penyelesaian suatu persoalan gitu.
1: Bakal
2: karena banyak sekali hal-hal yang dihadapi di desa itu dan nggak ada solusi.
1: Nggak
2: ada solusi. Artinya seperti Ari itu bisa dia dengan melihat kondisi desa tersebut, apa persoalannya, mereka bisa menulis, menulis. Apalagi webnya sudah ada gitu, tinggal dipasang aja di web itu. Web desa itu. Ya, nanti kan orang akan membaca
1: gitu, apa bisa di share juga ke sosmed gitu ya.
0: Jadi siapa tahu dari berita-berita itu membuat orang, oh desa ini bisa dibantu potensi ini. Jadi mungkin kita nggak tahu orang loh ya, kadang di media sosial orang viral melihat berita itu, jadi bisa banyak orang yang bisa membantu desa itu mungkin semakin maju, semakin berkembang gitu ya. Mungkin kami bisa bantu dari segi ide, segi dana, mungkin bisa dibantu oleh banyak pihak. Jadi itu menjadi kritikan, bisa jadi masukan untuk pengembangan desa tersebut. Oh ya, dan sedikit lagi Bang,
1: boleh.
0: Untuk teman-teman kelompok sudah berkolaborasi selama satu bulan penuh. Makasih juga untuk tim-tim media itu yang udah mempromosikan segala kegiatan kami di media pemberitaan, dan juga makasih juga RRI Banda Aceh gitu ya, karena udah mempromosikan juga pemberitaan kami selama KKN. Ada beberapa kali banyak hal yang dibantu untuk mempromosikan, dan makasih juga RRI udah mengundang kami gitu untuk sharing-sharing pengalaman di sini. Dan makasih juga untuk dosen saya Pak Seyuti
1: yang udah
0: dosen kami yang udah senantiasa membantu meluangkan waktunya bersama kami sama sebulanan lebih gitu ya, untuk saling membantu satu sama lain dan juga memberi banyak masukan gitu. Ya, makasih banyak Pak. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi di berbagai bidang lain Pak ya.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan pokoknya kedepannya ya KKN diharapkan memang tetap berjalan, jangan ada lagi suara-suara sumbang yang itu Pak ya, mau dihapus lah, skripsi juga mau dihapus lah ya, macam-macam pokoknya ide-ide. Tapi segala masukan dan kritikan memang kita harus, itulah resiko kita bekerja di dunia akademik, akademik memang pasti ada yang senang, tapi ada yang kurang suka juga gitu ya.
2: Bisa tambah dikit lagi?
1: Boleh.
2: Jadi ini kan kami di Fakultas Pertanian ya,

0: itu banyak program yang terkait dengan dunia pertanian.
1: Okay.
0: Ya, mungkin nanti perlu juga bantuan daripada RRI ya, untuk kita promosikan gitu, terutama hal-hal yang terkait dengan aktivitas pertanian, kemudian ide-ide hasil riset yang ditemukan oleh Fakultas Pertanian ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
1: Okay.
0: Ya, yang selama ini mungkin kami belum pernah kerjasama dengan RRI ya.
1: Oh, bisa nanti ya, ya teman-teman ya, yang mendengarkan ya, nih ya, misalnya di belakang ya, oke, pasti dibantu. Oke, terima kasih Pak Sakti, terima kasih Ari, dan teman berdua kalau tadi telat mendengarkan nanti bisa cek lagi di YouTube ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena masih saya temenin terus sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus saya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

menyentuh kemaluan dengan batin, dengan telapak tangan, batal wudu. Menurut Syafi'i, ya, menurut Hanafi tidak batal. Dan imam tersebut yang sudah melakukan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum, maka tidak boleh untuk diikuti. Begitu pula tentang segala kewajiban. Semisal ketika berwudu ada niat wudu menurut Syafi'i. Menurut Hanafi tidak ada niat ketika berwudu. Nah, misal yang lain. Atau pada masalah salat, contoh yang sering kita utarakan adalah masalah membaca basmalah ketika Al-Fatihah. Bagi Syafi'i itu kewajiban, wajibat salat. Bagi si imam yang muhalif, yang berbeda madhab, itu bukan kewajiban. Syafi'i Hanafikah, Hambalikah, Malikikah, tidak ada kewajiban membaca basmalah di ketika Al-Fatihah. Si Syafi'i itu mesti, karena satu ayat daripada Al-Fatihah, basmalah. Itu khilafiyah lintas madhab. Kita tanya orang penganut madhab Syafi'i, dikidika tak ikut imam yang beda madhab, sedangkan imamnya pe yang wajib menurut kita tanya naga pebut, maka sah tak ikuti naga baca asid bismillah imamnya. Walaupun kita hanya beretikat itu kewajiban, maka boleh. Itu pada masalah si mukhalif, karena yang beda madhab hanya masalah. Yang penting syaratnya kewajiban yang menurut makmum si imam itu ada melakukannya. Larangan ataupun perkara yang membatalkan menurut si makmum, si imam tidak mengerjakannya. Yang dua syarat kesimpulan ini untuk sah mengikuti imam yang muhalif yang berbeda madhab. Dalam masalah lanjutan, Imam Al-Jalasa Al-Mahalli mengatakan, walau syakka, ya ini masalah, seandainya ragu-ragu fi itiyani biha, ini kan kasus yang sering dipersoalkan, ragu-ragu si makmum pada mendatanginya imam dengannya wajibat. Contoh, contoh yang sering mendong, ketika imam yang beda madhab membaca Al-Fatihah, yang kedengaran bak ketanya makmum Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, basmalah tidak terdengar. Apakah makmum tersebut ada mendatangkan basmalah, ada membacakan basmalah atau tidak? Oleh si makmum timbul keraguan, syakka. Tak pegah hana imam hana kebaca basmalah, hanya tak pegah. Karena ketanya hana, kata bayun langsung dengan imam. Semisal Imam Masjidil Haram, orang berumrah atau berhaji, ya agak jelas ketanya Indonesia, Aceh khususnya, berjamaah dengan di Makkah ataupun di Madinah, itu namanya mengikuti imam yang berbeda mazhab. Boleh mengikutinya? Boleh je. Selama imam itu ada mendatangkan segala kewajiban salat menurut ketanya makmum dan tidak melakukan segala perkara yang membatalkan salat atau taharah menurut ketanya makmum. Seandainya walau syakka, ragu-ragu yang masalah, imam tersebut di ketika membaca Al-Fatihah, adakah membaca basmalah? Ragu-ragu. Faka zalik, hukumnya menurut Imam Al-Mahalli, sedemikian lagi sah je tak ikut, ada masalah.
menyebab bab kasus ragu-ragu antara Nag Bubut dengan Hana, maka boleh mengikutinya. Kenapa tahsinan lidhanni? Karena untuk tahsin bagi dhan, membaguskan bagi sangkaan pada masalah fi tauqil khilaf, pada masalah menjaga khilaf. Sudah pahami dari bahasa Imam Al-Mahallinya. Setiap madhab, bukan mesti Syafi'i, empat madhab sangat menganjurkan pada masalah menjaga khilaf. Bagaimana maknanya menjaga khilaf? Apabila ada yang mengatakan, ada madhab ulama yang lain yang mengatakan wajib, misal Syafi'i yang sering ditemukan, rupanya bukan kasusnya, bukan kasus Syafi'i. Menurut kedudukan Syafi'i tidak sah, tidak ada kewajiban dalam berkumur-kumur atau beristinsyak, tidak ada kewajiban dalam mentasliskan, dalam menggosok-gosok anggota ketika berwudu. Hanya kewajiban. Tetapi karena na ulama, na madhab Ahmad ataupun Malik yang mengatakan wajib gosok-gosok anggota, maka Imam Syafi'i memelihara khilaf. Bagaimana memelihara khilaf? Dianjurkan untuk melakukan gosok-gosok anggota. Dengan maknanya, disunnahkan dalam madhab Syafi'i menggosok-gosok anggota untuk melakukan madah, kumur-kumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, maka dianjurkan dalam madhab Syafi'i. Kenapa dianjurkan? Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Itu namanya tauqil khilaf. Begitu pula pada masalah madhab yang lain, yang menjadi imamnya Imam Ahmad, madhab orang yang bermadhab Ahmad, misal menyebutkan katanya urun fiqih Ahmad, betul menyebutkan urun fiqih Ahmad, kan gaduh-gaduh, kan fiqih gaduh-gaduh, menyebutkan urun fiqih Ahmad ataupun fiqih Malik. Ketika baca Al-Fatihah, kemungkinan besar mereka membaca basmalah. Kenapa? Karena dalam madhab mereka disunnahkan basmalah. Kenapa disunnahkan? Karena ada Syafi'i yang mengatakan wajib. Ya, dalam masalahnya, ketika ragu-ragu apakah imam tersebut ada membaca basmalah ataupun tidak, maka timbullah masalah tahsinan lidhanni fi tauqiyil khilaf. Boleh untuk mengikutinya karena ada kemungkinan, dugaan kuat, seorang imam pasti menjaga khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan wajib, walaupun menurut mazhab yang enggak anun oleh imam tidak wajib, tapi imam tersebut kemungkinan besar melakukan perkara tersebut. Kan? Kenapa? Karena walaupun hana wajib menurut urungnyan, madhab urungnyan, yang sunat pasti. Cuma buat sunat, karena hukumnya sunat, kemungkinan besar seorang imam pasti melakukannya. Nah itu masalah. Ya menan masalah haji. Dika-dika ada pada masalah keraguan-raguan, apakah imam itu ada baca basmalah, atanya masalah urungnya yang sering terjadi, yang sering persoalan, tak ada ikut imam, imamnya hana baca bismillah, salah pertanyaan, urung ketanya dikedika hana deh kedengar, kepegah haju hana baca basmalah. Tetapi perjalanannya, basmalah tersebut tidak terdengar. Menyokai memang kalau diyakini tidak, imam tidak membaca basmalah, maka tidak sah diikuti. Karena tidak melakukan perkara yang wajib menurut makmum. Yang benar masalah, yang lagi yang pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat lemah, oleh Al-Bujairumi menyatakan luduan. Ada pendapat yang kedua, tidak sah mengikuti imam beda mazhab. Hana syarat-syarat ni, imam beda mazhab tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat lemah. Walaupun imam tersebut ada mengerjakan
perkara yang wajib menurut makmum tetap tidak sah. Kenapa? Karena imam itu perkara yang wajib yang dia kerjakan, yang dia datangkan, i'tikadnya sunat. Barang yang wajib menurut gedanya, imam itu beri'tikad sunat, maka tidak sah. Itu pendapat yang kedua, itu lemah. Yang kuat, sah. Makanya sebagian para-para ulama gedanya menganjurkan bagi gedanya yang mengikuti imam beda madhab, semisal orang yang berumrah dan berhaji, maka silakan ikut, sah. Karena tahsin lidhan. Tetapi dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan oleh sebagian ulama katanya, ketika katanya berjamaah dengan imam yang beda madhab, dianjurkan untuk mengulangi salat. Ya, salat sah, berjamaah sah untuk diikuti, tapi sunat untuk diulangi. Kenapa? Karena ada pendapat yang kedua tadi yang mengatakan tidak sah ikut imam beda madhab. Yang jalan tengok, hana aku pegah, hana tak ikut, sah. Tapi pendapat yang kedua kan harus diperhatikan sih. Itulah yang pendapat yang mengatakan tidak sah ikut imam beda madhab. Tapi itu pendapat lemah. Ya, oleh karenanya para ulama mengambil jalan tengah. Dikira tak konsul dengan para-para guru kudanya, para-para abu kudanya. Ada sebagian mengatakan menganjurkan untuk ma'iyadah, mengulangi salat. Karena memperhatikan ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah untuk diikuti imam beda madhab. Tapi yang kuat sah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, dalam masalah tersebut yang sudah kita bahas, ini masalah mukhalif. Kasus ini terjadi, yang sedang kita bincangkan adalah pada masalah mukhalif antara imam dengan makmum beda madhab. Adapun pada masalah muafiq, ini agak jelas. Imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Tetapi imam tersebut yang menjadi imam karena dengan Syafi'i, perkara wajib yang menurut imam yang dia anut, ada dia datangkan, tetapi beriktikad kepada sunat, nyanya tidak sah. Beriktikad atau wajib, perkara yang wajib kepada sunat itu batal salat, nyoh masalahnya pada sama-sama madhab, pada masalah muafiq, bukan pada masalah muhalif. Dikira pada masalah muhalif, seperti yang sudah kita bicarakan, pendapat yang kuat, selama ada imam tersebut mendatangkan, mengerjakan segala perkara yang wajib menurut makmum, walaupun dia beriktikad ke sunat, maka sudah sah untuk diikuti. Itu pendapat yang muktamad. Lanjut dalam matan selanjutnya. Wala tasihu qudwatun bimuqtadin li'annahu tabi'an lighairihi yulhiquhu sahwuhu. Tidak sah mengikuti si muqtadin. Muqtadin itu orang yang sedang mengikuti imam. Maknanya dia sedang keadaannya, sedang statusnya adalah seorang makmum, tengah ikut imam ke makmum punya. Oleh getanya tidak sah mengikuti orang tersebut, orang yang sedang mengikuti imam, ya langsung ikut imam. Jangan mengikuti orang yang sedang mengikuti imam. Li'annahu tabi' li ghairi, karena dia sedang mengikuti orang lain. Gopnya tengah ikut imam, tengah ikut orang lain, getanya tak ikut gopnya, itu tidak sah.
Ka cemin getanya tak ikut hukumnya, itu tidak sah. Cuma yang nak di lapangan, yang sering terjadi adalah mengikuti seorang makmum yang masbuk, yang dia sudah selesai rabitah dengan imam, dah selesai salat dengan imam, assalamualaikum imam. Makmum tersebut karena dia masbuk, masih tersisa rakaat yang belum siap, maka imam tersebut lanjut salat. Datanglah seorang yang lain mengikuti makmum tersebut, makmum yang pernah mengikuti orang yang masbuk tersebut. Orang tersebut sebelum kita mengikutinya, orang tersebut statusnya makmum. Pada ketika kita mengikuti makmum orang tersebut, statusnya bukan lagi makmum, sudah selesai daripada rabitah dengan imam, terikat salatnya dengan imam, sudah selesai. Sering bedah getanyo damang u masjid, terus dalam masjid karena terlambat, selesai jamaah dalam masjid, damang getanyo sampai dalam masjid, ada sebahagian jamaah yang berdiri, yang masbuk berdiri. Oleh getanyo mengikuti imam makmum tersebut sebagai imam untuk getanyo. Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan? Ya, itu boleh. Karena statusnya bukan lagi mengikuti orang lain, sudah selesai. Cuma ada masalah nitinan macu, yang sampai malamnya pribadi ulun tuan belum mendapat referensi tentang keadaan cara makmum orang yang masuk dalam masjid mengikuti orang yang sedang salat. Sebelum mengikutinya, orang tersebut memberitahu imam tersebut dengan cara nyobata katanya gebrite gicukeh imam tiga wale gicukeh urang orangnya baru gedang ketemayang. Nyan apakah ada anjuran wateka budaya karame urang puput kalau dente betul kan wateka karame ka betul belum tentu, dan saya pun tidak menyalahkan karena belum mendapat referensi. Tapi pemahaman nilai selape itu tidak ada anjuran. Kalaupun ada, nyok kalaupunnya, semisal orang menarik orang lain orang di hadapan saf untuk menemani. Yang terlambat datang seorang diri, berdiri seorang diri munfarid terasing di belakang imam tanpa ada yang menemani, itu makruh. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Menyuhana al-Ahdalah ulun tuan, menyuhana mazhab Ahmad, imam hanasah salat. Berdiri seorang diri di belakang saf tanpa ada yang menemani. Menyuhana al-Ahdalah ulun tuan, lah mazhab Ahmad, imam tidak sah salat. Yang menyuhana salat. Yang kajilah makruh menurut kedua Syafi'i. Maka sunat untuk menarik orang yang di hadapan. Itu memang hadis. Panjang tarik. Takbir. Allahu Akbar. Baru tarik. Kau tarik. Baru solat. Tidak. Berarti menyata kiaskan kenan. Seandainya dikiaskan kenan. Tapi tidak berani. Lun sendiri hanya berani mengkiaskan hukum makmum yang masuk terlambat gecukeh imam baru getegebi. Kalau pada masalah menarik orang lain di hadapan untuk menemani limusa adatihi, itu disunahkan.

membantu orang lain, jangan berdiri seorang sendiri di belakang. Ketika kena cukai kena turut kena yang sunnah. Damang dalam menolong orang lain. Nyana dan terdapat dalam berbagai macam teks kitab. Tapi di ketika makmum yang bertakbir gecukai imam, nyan apakah ada anjuran guna surat sunat tarik pakai, karena memang tidak boleh berdiri seorang diri makro. Sedangkan pada masalah mengikuti imam, tidak ada kewajiban. Imam itu mesti meniatkan dirinya imam. Tanya kata semayang terik tanik siroru imam. Yang ketanya kan merumpuk pahala jamaah. Terserah imam tersebut apakah dia ada meniatkan dirinya imam atau tidak. Tidak ada masalah. Kecuali pada bab Jumat. Imam wajib meniatkan imamah, yang wajib cuma bab Jumat. Imam berniat dirinya sebagai imam. Niat rok imam dalam takbir wajib cuma bab Jumat, karena wajib jamaah. Pada selain Jumat itu tidak ada kewajiban. Menyemenan alasan seseorang sebelum mengikuti imam memberitahu dengan jalan memegang imam, cukai imam, menyekena imam latah kepala yang itu masalah yang belum saya dapatkan referensi anjurannya disunnahkan ataupun pelah hukum di tentang seorang makmum memberitahu imam sebelum mengikuti imam. Yang kedua, masalah mengikuti muqtadi ada dua kasusnya. Kembali kepada persoalan matan, seseorang yang sedang mengikuti imam tabi' li ghairih, dia sedang mengikuti orang lain, maka tidak sah kita mengikuti dia karena dia sedang menjadi makmum, tidak dapat berhimpun. La yajtami'ani, dalam satu waktu dia itu makmum, dia itu imam, tidak berhimpun. Kalau makmum ya bukan imam, kalau imam bukan makmum. Makanya dia, jika seseorang sedang menjadi makmum, tidak boleh kita mengikuti orang tersebut. Karena tidak boleh seseorang sedang menjadi makmum, maka menjadi dalam masa dia menjadi makmum, pada masa tersebut dia menjadi imam. Tak beda masalah, sudah selesai. Sudah selesai, maka kita mengikuti orang tersebut yang mantan makmum. Tabunan ke mantan makmumnya. Kan selesai, bunuh pernah jadi makmum, you know, kan selesai. Dalam masalah tersebut ada dua kejadian. Ada sesama si masbukin, ada si man akhar, orang yang lain. Orang yang lain, semisal penjelasan dari bunuh. Selesai salat, ada orang yang masbuk melanjutkan salat, datang orang lain untuk mengikuti orang tersebut. Satu masalah. Ada sesama si masbukin, nah orang masbuk tiplu. Ketika imam selesai, yang ke-10 orang tersebut bangun, lanjut salat. Sesama mereka, seorang menjadi imam. Kan sering dengar-dengar atret sebahagian atau maju sebahagian. Maju seorang karena selesai dengan imam, dalam melanjutkan salatnya getanya berjamaah sesama si masbukin. Kedua masalah, apakah sah? Sah. Kedua-duanya sah. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus siman akhar, orang yang lain, atau sesama si masbukin, kedua-duanya sah.
Tetapi ada sebahagian kitab mengatakan lakin ma'al kirahah. Ini masalah. Walaupun sah tapi makro. Kenapa makro? Ad-Dimyati mengatakan khurujan liman abtalaha. Karena ada ulama yang membatalkan. Ada ulama ketika seorang sudah pernah menjadi makmum, walaupun sekarang sudah selesai salat dengan makmum, maka tidak sah orang tersebut untuk diikuti. Hanasa. Ya. Yang kuat tanya siapa sah. Tapi walaupun sah, makro. Kasus yang kedua kah atau kasus yang pertama? Masalah yang pertama tadi itulah masalah siman akhar orang yang lain. Atau masalah yang kedua sesama si mas bukin, sesama orang-orang mas bu. Kedua-duanya walaupun sah, ma'al kirahah. Makro. Maka dikatakan makro. Ini masalah. Tanya perlai yang afdal. Tamanglah masjid, selesai orang salat, terlambat. Kebetulan pada masa tersebut ada seseorang yang masbuk. Mana yang lebih baik? Apakah salat sendiri atau mengikuti orang masbuk tersebut? Atau kasus yang kedua pun sesama masbuk. Kah selesai, apakah lanjut sendiri-sendiri lebih baik atau menjadi imam yang masbuk tersebut, salah satunya menjadi imam? Mana yang lebih baik? Lebih baik lanjut sendiri-sendiri. Ataupun kasus yang pertama, kata Ar-Ramli juga sama. Datang seorang yang lain melihat seseorang yang salat, yang orang tersebut pernah mengikuti seorang imam. Apakah tasmayang sidro lebih get atau tak ikut urungnya? Urung yang mantan makmum benar. Lebih baik. Kata Ar-Ramli, lebih baik salat sidro. Menyokini ikut imam yang lain ju. Imam orang yang tidak keadaan salatnya, sebahagian salatnya tidak mengikuti orang lain. Jadi walaupun tak anggap dia katanya ulukkah merumpuk jamaah, sebabkah nak tak ikut urung. Nah, ada ikut orang yang sedang salat, tapi orang tersebut pernah menjadi makmum. Yang kata Ar-Ramli makro. Kata Ibnu Hajar pada kasus yang kedua makro, sesama si masbukin, sesama orang masbuk, maka dikira melanjutkan salat, sebahagian maju menjadi imam atau sebahagian mundur menjadi makmum. Itu makro. Kasus yang kedua Ar-Ramli pada dua masalah tersebut, kedua-duanya makro. Apakah pada sesama si masbukin atau pada orang yang lain? Menyemenan dalam dua kasus tersebut, lebih baik salat seorang diri. Seandainya tidak kita perdapatkan seseorang untuk menjadi imam, tapi yang na cuma imam tersebut, orang yang pernah menjadi makmum, salat sebahagiannya makmum, sebahagiannya seorang diri, itu tidak afdal untuk kita ikuti. Tapi sah. Yang sah. Yang tidak sah, yang sedang menjadi makmum. Jadi ketika akan selesai menjadi makmum, maka itu terjadi khilafiyah yang kuat sah, tapi walaupun sah hukumnya makruh. Karena dikira hukum makruh lebih baik tidak diikuti, karena makruh tersebut ada yang mengatakan tidak sah untuk diikuti. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 enggak kerasa udah jam 20.22 menit waktu Indonesia Barat, dan aku bakalan nemenin kamu nih teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kita dengerin dulu ya untuk sekarang nih edisi 18 Agustus 2026 ada Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan kemarau panjang hingga menguji ketahanan pangan nasional. Menguatnya cuaca ekstrim ini mengancam penurunan produksi padi akibat resiko gagal panen di kawasan sentra beras, terutama pada lahan tak ada hujan. Sebagai langkah antisipasi, mitigasi difokuskan pada optimalisasi dan penghematan air serta perlindungan kesejahteraan petani.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke dunia musik teman Pro 2, ada Stray Kids yang puncaki Billboard 200 lewat album This and That dengan 369 ribu unit di pekan pertama. Ini album ke-9 mereka yang debut di posisi number 1 sejak tahun 2022. Dan rekor ini menjadikannya Stray Kids sebagai grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di abad ke-21 dan menyamai pencapaian dari The Rolling Stones.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4. Dalam serial Prime Video ini, Agnes memerankan Lila Holt, karakter yang hadir di musim terbaru Reacher. Setelah penampilannya, Agnes disebut-sebut debut di posisi ke-6 di IMDb Star Meter. Di mana Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue namanya lo di malam hari ini sama Pro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata ya, bareng sama gue namanya lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman? Oke.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang sibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: seru sih itu sih. Scoring. Benar. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan. Jadi kayak ini nggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay.
2: Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh ya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007, tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005
0: Gimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul. Baru kasih nama September.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan. Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya. Pertemuan pertama langsung suka nih. Karena saat itu aku agak selengean gitu. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda. Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udahlah, yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Ya, bukan
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
2: September band.
0: Semoga kan? Ya semoga. Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album.
0: Ya. Album pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih ngewasapin terus.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Tak bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Nama namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat lagi. Ya, akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ya. Baru.
2: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kan kita nggak tahu.
0: Iya sih.
3: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, ya. Udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa masih butuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gue pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh. Aku
0: oh iya.
2: Dia ngeband.
3: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda.
2: Oh
0: bercanda, kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
3: yang
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi okay. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Okay. Tapi yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang gitu.
1: Ini sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab ini tuh harus okay. Harus menceritakan yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan,
0: major perasaan. Oke, okay, oke ya.
2: Perasaan
0: umum ya.
2: Perasaan umum itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi
0: oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu kayak mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Ipet ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya, deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar. Bener.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bikin lagu lagi ya.
0: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen mengenang sepertinya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang enggak ternyata supaya enggak lupa gitu. Cek betul kayak gini.
0: Benar. Enggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Pakai dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia
0: bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik,
0: bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya.
0: Terbalik, benar-benar. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi, enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ke arah sedih,
0: ke arah sedih ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia. Kan?
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar-benar. Oke, deh kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan.
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu

0: yang paham betul misalkan okay. dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
1: Betul.
0: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
1: iya sih.
0: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
1: Benar.
0: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga nggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita nggak bisa mengkontrol itu kan.
1: Yes.
0: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
1: Itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya itu dia sih. Bener. Alright, tapi kalau dari September Band, pingin nggak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik, genre musiknya gitu, karakter musiknya. Di album yang pertama, kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar, garis merahnya tetap sama.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kan? Atau
1: udah visual aja?
0: Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke, bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
1: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe. Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu. Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia nggak butuh.
2: Sama
0: ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya. Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Akhirnya
2: kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan. Gitu.
0: Benar.
2: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
1: Berarti
0: perspektif iya, bener. Karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya, karena MV itu kayak buat maintain pendengar
1: gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya, iya, iya.

0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi
1: iya,
0: kan
1: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oh, oke, okay. Right. Oke, okay, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari. Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
1: puisi. Boleh. Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya.
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, benar.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
3: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
3: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
3: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
3: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
3: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
3: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu berarti depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Oh, boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini kan.
0: Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya untuk music live chat teman Produa untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026, langsung dari Produa Jakarta ya teman Produa. Gak kerasa juga udah di jam 21 lewat 34 menit, waktu Indonesia Barat. Itu ada lagunya dari Indah Kus, teman Produa, Malu-Malu. Siapa sih yang suka lagu ini ya? Memang ini lagunya lagi tren juga teman Produa, dan seru-seruan ya sama teman-teman dan juga bestie kamu. Dan next kita muterin dulu lagunya dari Alvin Jo, teman Produa, untuk menemani jaga malam kamu. Sebelum aku bacain cerita-cerita untuk edisi malam ini teman Produa, ada lagunya Alvin Jo, Falling in Love in Jakarta, teman Produa.

Ya, dari Bernadia teman Pradua, kata mereka ini berlebihan. Memang ya teman Pradua ya, ini spesial juga nih kita putarin untuknya Putri yang lagi di Pekan Bada. Waduh, ini kenapa sih Putri tiba-tiba ya requestnya lagu Bernadia, kata mereka berlebihan. Apanya nih yang berlebihan nih? Apanya yang kamu ceritakan sehingga kamu membuat semuanya itu berlebihan, Putri? Kayaknya kamu juga harus mencari sesuatu yang tidak berlebihan ya. Cobalah cari sesuatu yang sederhana aja, Putri. Yang penting bahagia ya. Kalau kata Bernadia, kata mereka yang berlebihan, mungkin kamu menceritakan sesuatunya berlebihan atau dianya memberikan sesuatu yang berlebihan. Tapi gak apa-apa sih kalau selagi kamu nyaman dan kamu happy dengan kata berlebihan, ya gak apa-apa ya Putri ya. Jadi jangan dengerin kata orang, tapi dengerin aja isi hati kamu. Wih, gitu ya. Oke, gak kerasa nih Putri ya, aku udah puterin lagu kamu. Nanti kalau misalnya kamu mau muterin lagu-lagu lainnya juga boleh langsung aja DM lagi di @perduabanda Aceh. Ntar lagu-lagu yang kamu pilih atau lagu-lagu favorit kamu nih teman Perdua nih, bukan hanya Putri aja ya, bisa jadi nih lagu favorit kamu masuk ke 20 tanggal lagu di setiap minggunya yang akan kita bacain nanti di setiap hari Sabtu di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat teman Perdua. Jadi sering-sering ya request lagu-lagu favorit kamu dan lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Zara Liola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman teman Perdua, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kedua itu dia Malik ya. Aduh, gak kerasa teman Pro 2 udah di jam 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Semakin malam juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau istirahat juga gak apa-apa. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Jadi mungkin kamu pengen diputerin lagu buat kamu tenangin malam kamu yang penuh dengan huru hara seharian juga teman Pro 2. Gak apa-apa, aku masih nemenin kamu kok. Jadi kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu sembari menemani waktu istirahat kamu teman Pro 2. Yang buat dalam perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah teman Pro 2 ya. Dan tadi lagunya Aduh udah kita puterin, lagunya Nadif juga udah teman Pro 2, dan lagu dari Juicy Lucy juga udah, ada Luis Capaldi juga udah kita puterin teman Pro 2. Next kita muterin dulu nih lagunya dari Rizky Febian teman Pro 2, ada Berona untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada di Indonesia.

Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Data. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sustiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Ya teman Pro2, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Ado esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فحملت

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya. Khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya, ataupun dengan tangan kirinya, ataupun dengan punggungnya. Na'uzubillahi min zalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika dia hidup di dunia.

kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan di bulan suci Ramadan, kita mengetahui di antara goals, di antara tujuan daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana puasa itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu dalam artian simpel adalah tatkala dia mengerjakan segala perintah Allah dan dia menjauhi segala larangan-larangannya.

0: Oke, teman perdua, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh ya, untuk menyimak kuliah subuh langsung dari Pencitraya Baitur Rahman.
1: Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yaitu bahwa beliau menceritakan tentang seorang yang berkhidmat kepada gurunya yaitu Hakim Al-Asam. Gurunya bernama Syaqi' Al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya selama 30 tahun apa yang dia dapat. Maka muridnya menjawab ada 8 faedah. Yang dia dapat 8 faedah itu bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Adapun faedah yang pertama sudah kita baca kemarin. Faedah yang pertama. Sekarang faedah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatu saniyatu anni ra'aitu Al-khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa ibadiruna ila muradati anfusihim wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa tayaqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fabadartu ila khilafi nafsi wadasyamartu limujahadatiha wa man taba'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadat. Jadi faedah yang kedua, Hatim mengatakan bahwa aku melihat makhluk. Faedah yang kedua yang dia dapat selama 30 tahun beliau bersama gurunya, yaitu faedah yang kedua bahwa aku melihat mayoritas makhluk itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka pada kondisi yang sedang ada pada saat itu, dan mereka itu bersegera untuk mencapai keinginan itu, bersegera, sehingga aku berpikir tentang sebuah ayat Allah itu dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, dan ini memang fakta kita temukan, bahwa kebanyakan makhluk kita bahkan masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu. Nah, tanda petik di sini, nah, ada footnote-nya. Nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah tibisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Berbicara nafsu, minimal itu ada 3 nafsu. Jadi 3 itu sifatnya 3, bukan diri nafsu. Nafsu itu pada akhirnya dia itu 1. Ini jangan kita bayangkan, bagaikan lampu di persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ini kita melihat bahwa lampu itu 1. Lampu itu 1, tapi dia punya 3 warna. 3 warna yang ada pada lampu itu dia berubah-ubah. pada saat merah, ya merah dia dari merah berubah kuning, dari kuning menjadi hijau. Nah, jadi bukan ada tiga nafsu. Inilah yang kita ceritakan pada awal pertemuan, berbicara tentang an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu. Ada satu lagi kan? Ini apakah dia satu maknanya atau berbeda-beda? Al-qalbu, ar-ruhu, al-aqlu. Nafsu, kalau kita maknai secara ya logatan, secara etimologi lah, bermakna kan diri, jiwa. Ya, nafsu kita, jiwa kita, mengikuti jiwa kita, mengikuti nafsu kita. Pada saat ini bagaimana kondisi kita? Nah, inilah yang kemarin-kemarin kita menyampaikan, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya, sehingga dia tahu tupoksinya. Dan orang yang tidak bahagia, kita tidak mengatakan celaka, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengenal dirinya, ini dirinya bahasanya apa? Nafsunya. Dia tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak tahu apa tupoksinya, apa tugasnya. Pada saat sekarang kondisi nafsu kita bagaimana? Apakah layak kita ikutin atau tidak? Ini antara nafsu dan Allah. Apakah sesuai, terkoneksi? Ya, kalau terkoneksi jelas, terkoneksi secara baik antara nafsu kita dengan Allah, sehingga relevan apa yang diperintah oleh nafsu dengan yang diperintah oleh Allah, atau dia berlawanan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi nafsu kita ini sedang bagaimana, apakah dia sedang hijau, sedang kuning, sedang merah, sehingga langsung kita mematuhi, mengikuti nafsu itu, ternyata perintah nafsu itu tidak sama dengan perintah Allah. Perintah Allah, jangan pukul. Perintah nafsu, pukul. Nah, misalnya begitu. Perintah Allah, ayo ke masjid salat. Perintah Allah, alah kita habisinlah kopi sikit lagi ya. Nah, nanti kan bisa juga kita salat. Nah, walaupun enggak jamaah. Nah, begitu, itu contohnya. Jadi tidak sesuai antara perintah nafsu dengan perintah Allah. Tapi kita enggak tahu. Kita cuek aja. Cuek. Enggak mau berpikir saya sedang bagaimana. Makanya Al-Hatim ini mengatakan banyak mayoritas daripada manusia, kalau kita berbicara konteks kekinian, bahwa ini kita masuk di dalamnya, kita banyak mengikuti nafsul ammarah. Nah, secara garis besar nafsul ammarah, nafsul lawamah, nanti baru ke hijau nafsul mutmain, mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang baik. Nafsul amarah ini lampu merah ini. Nafsul amarah itu ya di belakangnya pasukan-pasukan setan. Makanya kan komandan kita adalah hati, al-qalbu sultanul a'dha. Hati itu raja anggota. Dia yang pertama kali perintah. Beberapa kali, entah dua atau tiga kali yang lewat, kita mengatakan dari mata turun ke hati. Itu salah ucapannya. Sebenarnya dari hati perintah kepada kuwatul fikriyah di sini. Dia yang merembuk suara. Baru datang perintah tangan, perintah ke kaki jalan, perintah ke mulut bicara, perintah telinga mendengar. Semuanya dasar dari hati. Nah, kalau hati ini kita hati yang syaitani, ini juga sudah kita pernah jelaskan, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Gerbang pertama dihuni oleh malaikat malaim, malaikat. Gerbang kedua dihuni oleh syaitan khannas, kelompok yang bernama khannas. Ini partai-partai khannas di sini, partai malaikat. Nah, apa yang kita lakukan tergantung siapa yang kuat di antara mereka. Apa kuat malaikat atau kuat syaitan? Kalau syaitannya yang kuat, kenapa kuat syaitan? Karena kita banyak kontribusinya kepada mereka. Kita banyak maksiat, kita enggak salat, banyak tidur malam, kita enggak bersedekah, kita banyak mengupat, gunjing orang, ada dendam, ada dengki. Sehingga dia setannya yang gemuk, malaikat malaimnya kalah. Tiga itu oleh setan, lalu malaikat. Ingat, tangan ini ya tangan setan, mulut ya mulut setan. Ini maka tergantung di hati kita. Nah, ini ahwa ahum ini adalah nafsul ammarah. Dia tunduk, dia taat kepada ajakan ahwa ahum, segala nafsu-nafsu mereka itu. Nah, ini. Dan mereka segemi gerakan wayubadiruna ila muradati anfusihim. Dia menyegerakan kepada mempercepat hasil daripada apa yang diingini, sehingga dia menghalalkan semua cara. Nah, mereka itu misalnya mau jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Mau harta, dia menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Semuanya dilakukan. Tidak peduli halal atau haram. Punya kedudukan, mau kedudukan. Kalau bahasa kita, naik sebagai pemimpin, naik gubernur, presiden, bupati, mau jadi legislatif, dan bermacam-macam. Maka kata hatim, aku berpikir pada satu ayat, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan tempat Tuhannya, maknanya di sini dia nanti takut di saat sampai di hadapan Allah, di saat dia dihisab yaumul kiamah, pada hari kiamat. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan dihisab di yaumul kiamah. Hasibu anfusakum, dalam hadis, qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Timbang kita pada hari kiamat. Takut, orang-orang yang takut saat ditimbang pada hari kiamat. Takut karena maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, sehingga dia wanhan nafsa anil hawa, dia melawan hawa nafsunya. Melawan, karena kalau hawa itu mailun nafsi ila muqtadiyati tabai, condong jiwa kita kepada kemauan tabian. Tabian kita misalnya kalau lapar kita makan. Nah, makan. Nah, itu tabiat condong. Tetapi yang dilarang di sini adalah overnya. Udah overacting. Sudah melebihi daripada kebiasaan. Makannya itu di luar daripada cukup. Nah, anapa hidup ini, Pak Kebu? Lagi waktu dia buka puasa. Jadi, ya, kayak Gunung Selawah di piringnya. Nah, sehingga setelah makan, jangankan salat taraweh, maghrib pun tidak sempat salat. Karena capek, ngantuk, banyak makan. Tuh. Nah, dia condong, hawa itu condong kepada tabiat jiwa. Maka tradisi para aulia-aulia itu, dia melawan nafsu itu. Melawan nafsu itu daripada ikut kepadanya. Bagaimana juga yang kita ceritakan pada lalu, perang dia melawan nafsu, jihadun nafsi. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang takut nanti dihisab pada hari kiamat, maka dia melawan hawa nafsu. Keinginannya yang bertentangan dengan Allah dia lawan. Ini pertempuran yang paling sulit, ini perang yang paling payah, yang paling sulit. Inilah perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ada perang yang paling besar selain perang Badar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Di antaranya karena musuhnya tidak terdeteksi. Siapa nafsu? Yang mana nafsu yang harus kita lawan? Yang harus kita perang? Dan bagaimana tekniknya kita berperang melawan hawa nafsu? Yang pertama, musuhnya harus terdeteksi. Setelah terdeteksi musuh, kita nanti perang bagaimana? Nah, ini yang sulit kan? Nah, jadi kata Asam Al-Hatim, beliau teringat kepada ayat itu, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita berperang melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa surga adalah tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini, kalau kita mau perang melawan hawa nafsu, maka surga akan diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi keinginan tadi, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan, itu kita tinggalkan. Arti kita tinggalkan bagaimana? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Boleh, tetapi jangan dilatar belakangi oleh nafsu. Kita hari ini mencari kekayaan bukan karena nafsu. Karena kalau dengan nafsu, dia bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan menghalalkan segala cara. Oh, hari ini kita menjadi calon gubernur, kita naik betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Sehingga menang dan kalah kita karena Allah, maka akan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Allah. Kita mau legislatif karena Allah, kita mau jadi pemimpin yang lain karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena nafsul amarah. Kalau nafsul amarah, tetap endingnya itu tidak baik. Karena nafsul amarah dilatar belakangi oleh setan, setan lanatullah ini, khannas yang ada di dalam hati kita, dilatar belakangi oleh setan, setan lanatullah ini, khannas yang ada di dalam hati kita. Itu faedah yang kedua. Kemudian

dipercepat untuk melawan hawa nafsu, wa tasammartu. Ah, tasammartu li mujahadatiha. Tasammartu bersiap sedia, mempersiapkan untuk melawan hawa nafsu. Yang itu dikatakan oleh juga Imam Al-Ghazali, jihadul a'zam, perang yang besar, mim mujahadati ahlil harbi, yang lebih besar daripada kita perang melawan kafir. Ingat ya, tajak Israel, tajak Palestina, kita ke Palestina perang dengan Israel, itu tidak besar, itu tidak sulit. Lebih sulit lagi kita perang melawan nafsu kita sendiri. Jihadul a'zam. Nah, jihadul a'zam min mujahadati ahlil harbi. Gawat, ha? Nah, maka aku mempersiapkan diri saya ini untuk perang melawan hawa nafsu. Wa mat taba'tuha bihawa. Kemudian melawan dan tidak ikut lagi kepada hawa nafsu, karena yakin bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah endingnya nanti khusranun mubin, rugi yang nyata. Maka melawan hawa nafsu hatta irtadat li ta'atillah, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah. Ridha, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berbicara ridha ini berbicara sabar, karena sabar itu adalah ar-ridha bihakamir rububiyah. Kita senang pada apa yang diputuskan oleh Allah, yang sesuai dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah kita pada hari ini melawan hawa nafsu dalam kondisi yang sulit, dan itu baik pada hadapan Allah. Karena Allah juga keputusannya tidak baik. Misalnya Allah takdirkan kita menjadi pencuri, kita tidak boleh melawan takdir. Ma kudir yakun wa ma lam yakdur lam yakun. Tetapi pencuri itu tidak baik, tidak baik pada Allah, jangan, tidak baik pada kita, karena endingnya itu ya bahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sanggup melawan hawa nafsu, dan ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang melawan hawa nafsu, sehingga wangkadat, tunduk nafsu itu di hadapan Allah. Kalau nafsu amarah kan ditanya, siapa kamu? Anta anta, ana ana, dro dro lung lung. Berbeda dengan akal. Seandainya siapa kamu? Saya adalah makhluk, hamba yang engkau ciptakan. Engkaulah Allah, Tuhan kami. Kalau nafsu, ya dia lawan. Anta anta, saya saya. Nah, itu nafsu. Ini kalau kita menyadari pada ayat tadi yang disampaikan oleh Hatim. Amma man khafa maqama rabbih, ya, adalah takut pada saat dihisab nanti di yaumil kiamah, maka dia melawan hawa nafsu. Karena fa innal jannata yal ma'wa, surga adalah tempatnya. Jadi hati mempersiap dirinya melawan hawa nafsu, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah, dan dia menjadi taat dan patuh pada Allah, sekalipun pada awal-awalnya itu penuh dengan kesulitan, kepayahan. Karena ibaratnya kalau kita mencari surga adalah dia jalannya mendaki penuh dengan duri. Bayangkan jalannya mendaki penuh dengan duri, berbatu lagi, ini jalan menuju surga. Tapi kalau jalan menuju neraka, dia turun. Nah, ibaratnya bermanis.

0: manis dahulu, berpahit-pahit kemudian. Itu jalan ke neraka. Jalan ke surga, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mana yang kita pilih? Apa yang mendaki atau yang menurun? Tergantung bagaimana jiwa kita. Karena nanti jalan ke surga itu kita endingnya akan kita mendapatkan sebuah kemanisan, sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Itu karena mujahadah itu akan menyampaikan seseorang kepada hakikat kemanusiaan dan akan menyampaikan ke puncak kerajaan. Ini mujahadah. Mujahadah, perang melawan hawa nafsu akan sampai kita kepada puncak kebesaran. Tergantung kita mau lawan apa enggak, dan tidak banyak pemenangnya. Tidak banyak pemenang. Artinya orang yang bisa menang dalam perang melawan hawa nafsu hanya sedikit pilihan. Ibarat sebuah event pertandingan sepak bola, yang menang satu juara satu, satu juara dua, satu juara tiga, enggak banyak. Nah, apakah nanti kita masuk dalam daftar yang tidak banyak itu atau tidak, tergantung sikap dan kontribusi kita sekarang. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hati itu mastur bidul matil ma'asi. Yang dikatakan dalam kitab ini juga, di dalam fa'inal quluba masturatun bidul matil ma'asi la yara syai'an min anwaril ghuyub. Hati kita kebanyakan itu tertutup dengan kegelapan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu bertambah nuktatus sauda, titik hitam di dalam hati kita. Ibarat sebuah lampu, kita mengerjakan maksiat maka lampu itu akan ada titik hitam. Semakin kita banyak mengerjakan maksiat, semakin banyak titik hitam pada lampu itu dan menjadikan cahaya lampu itu redup, gelap. Lalu la yara syai'an min anwaril ghuyub, tidak nampak pada kita cahaya-cahaya yang gaib milik Allah Ta'ala. Nampak cahaya. Karena dosa yang kita lakukan. Nah, tidak termotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak nampak Allah pada kita, tidak nampak kebesaran Allah pada kita. Lalu kalau kita mau untuk kita menampak Allah dan condong hati kepada Allah, hilangkan nuktatus sauda, noda-noda hitam dalam hati kita. Ini jalan untuk kita melawan hawa nafsu. Dan inilah para pendengar di mana saja berada, faedah yang kedua daripada 8 faedah yang didapatkan oleh Imam Al-Hatim dalam berkhidmat gurunya selama 30 tahun. Dan 8 faedah ini akan membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Oke, itu nomor 2 kita buat menyenangkan di pagi hari ini ya. Kita awali pagi itu harus dengan mood yang baik supaya nanti dia sampai sore tetap mood yang baik, nomor 2. Tapi kalau pagi udah dia jelek itu kayak aduh gimana itu ya, nomor 2. Nah, supaya mood kamu lebih baik ya, salah satunya dengerin musik-musik yang bisa buat mood kamu jadi lebih baik sama aku Amy Dali ya, yang bakal nemenin kamu di Spada di edisi 19 Agustus 2026. Agak cegukan nih teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman tetap dengerin terus Pro 2 RRI Medan Aceh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

teman Prodo ya, siapa di sini yang suka menghayal gitu. Tadi kan kita baru aja nikmati lagu dari Marcel Khayalan Tingkat Tinggi. Jadi suka menghayal tuh bisa sangat normal sih ya. Apalagi kalau khayalannya jadi tempat untuk berimajinasi, cari inspirasi atau sekedar hibur. Misalnya nih, kamu membayangkan punya kehidupan kayak karakter drakor, dracin. Wih, bertemu seseorang yang green flag gitu ya, kayak Rai. Duh. Gini lah ya, kok cegukan ya. Terus jalan-jalan ke tempat impian, jadi penyanyi, penari, seniman, dan tokoh utama dalam cerita. Bikin skenario percakapan yang sebenarnya belum pernah terjadi dan ngebayangin masa depan yang kamu inginkan, teman Prada. Atau mungkin kamu mengayal jadi superhero, ya kan? Nah, itu jadi untuk imajinasi dan kreativitas. Sebenarnya ada manfaatnya kok. Ya, bantu kreativitas karena orang yang sering berimajinasi bisa menemukan ide untuk menulis, menggambar, buat video, musik ataupun cerita dan membantu mengenali diri, keinginan diri sendiri. Jadi, kadang dari khayalan itu kita bisa tahu sebenarnya kita menginginkan apa sih. Misalnya kamu sering membayangkan pasangan yang memperlakukan kamu dengan lembut. Mungkin yang sebenarnya kamu cari bukan cowok seperti karakter drama, tapi rasa aman, dihargai dan juga dicintai ya. Dan bisa jadi tempat istirahat mental ya. Jadi sesekali membayangkan sesuatu yang menyenangkan bisa jadi hiburan setelah hari yang melelahkan. Tapi kapan perlu diperhatikan nanti ya, aku bakal balik lagi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.